Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan Anda bersama kami di Persatuan RRI Nabire dan Halo RRI hadir untuk Anda hari ini edisi Rabu 8 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat di hari ini dan kami undang Anda untuk ikut bergabung dalam Halo RRI. Silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung ya bersama kami melalui line telepon di 0984-22074. Juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0813-5494419. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas di hari ini. Kami informasikan juga pendengar bahwa apa yang Anda sampaikan akan kami follow up dan kami akan hadirkan narasumber untuk menjawab apa yang ingin Anda Anda sampaikan atau Anda tanyakan ya. Ya, baik pendengar, dengan aktivitas pekerjaan Anda, rutinitas Anda di hari ini semoga bisa berjalan baik, lancar, aman ya, semuanya dapat berjalan dengan baik dan sekaligus untuk Anda supaya tetap semangat. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar rangkaian lagu-lagu untuk menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat pagi ya dan selamat beraktivitas. Sekali lagi Halo RRI, kami menunggu partisipasi dari Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ada Juan Reza dengan Pica Pica.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire. Kanal

Ya, baik pendengar, dari verso besar dengan garis depan mengantarkan kita sudah tepat pukul 9 lebih 47 menit saat ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia-India. Dan kesepakatan kerjasama di berbagai sektor tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Kemudian Presiden Prabowo juga mengatakan, pendengar, bahwa kunjungan Perdana Menteri Modi menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara yang kemudian telah terjalin erat selama puluhan tahun. Dan di bidang politik, Indonesia dan India juga pendengar sepakat meningkatkan intensitas kunjungan tingkat tinggi serta memperkuat mekanisme konsultasi bilateral. Dan kedua negara juga pendengar mendorong penguatan kerjasama antar lembaga termasuk think tank dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk. Sementara itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi juga turut menegaskan kembali terkait dengan komitmen memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme, dan kedua negara akan meningkatkan kerjasama keamanan melalui mekanisme India-Indonesia Security Dialogue. Sementara itu ada juga terkait dengan percepatan pembahasan Indonesia-India Trade Agreement serta peninjauan peningkatan ASEAN-India Trade in Good Agreement kembali mengemuka. Ya, baiknya informasi ini bisa Anda lihat secara detail ya melalui laman website kami di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat 45 ya. Kalau kurang dari 45 ditambah sampai 45. Oke, baik, benar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Ada lagu-lagu yang menemani ruang dengar Anda.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

Ha ha ha ha!

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah.

peredaran. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya baik, benar pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Shelin dengan Kau Lagi dan Lagi Asik. Ya, mendengar Anda akan ditemani oleh rekan kami ada Bung Valen nanti sampai pukul 18 atau jam 6 sore ya, dan saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda yang sudah senantiasa mendengarkan kami. Anda kembali berjumpa bersama saya lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, selamat hari Rabu, pagi jelang siang ya, sudah siang kayaknya ini, sudah jam 11 ya. Ya, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas hari ini, tetap semangat hingga Anda menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda.

Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Nah, Biro, pagi tadi Anda sudah teman rekan Dwi Masani dengan berbagai program acara siaran sudah Anda ikuti. Dan Nah, Biro, siang pendengar, untuk edisi siaran hari Rabu 8 Juli di tahun 2026 hingga pukul 18 atau hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Timur nanti, bersama saya Valen Naluan, Bung Sulis dan juga Bung Sugiono di pemancar radio menemani Anda hingga nanti pukul 18 atau hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya tentunya, dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Ya, masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tau. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Berapa teman perjalanan bersuci menemani Rona saat ini dan RRI.co.id Jakarta, masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI mendukung penyidikan dugaan korupsi pasukan batubara yang ditangani Polri. Perkara tersebut berkaitan dengan pemenuhan pasukan batubara bagi sejumlah pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Koordinator MAKI Boyamin Saiman memastikan organisasinya akan mengawal proses penyidikan hingga tuntas. Ia juga siap menyerahkan data tambahan kepada penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara. Menurut Boyamin, dugaan penyimpangan dalam pemenuhan pasukan batubara telah berlangsung cukup lama. Ia mengaku telah mengantongi sejumlah data terkait dugaan manipulasi pengadaan tersebut. Selain itu, Boyamin menilai terdapat dugaan selisih harga yang merugikan negara. Dugaan tersebut menjadi dalam proses pembelian dan penjualan batubara kepada PLN. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri terus melanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU, penyidikan berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan pasokan batubara pada sejumlah PLTU. Perkara tersebut resmi naik ke tahap penyidikan sejak Sabtu 4 Juli 2026. Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penanganan perkara. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan penyidikan masih terus dikembangkan, penyidik mengalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi pasokan batu bara. Totok mengatakan penyidik menemukan dugaan keterlibatan dua perusahaan dalam perkara tersebut, kedua perusahaan itu ialah PT OBP dan PT BRA. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Robertus Yones De Deo menyebut penyidik menemukan sejumlah dugaan modus. Modus tersebut meliputi manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas batu bara. Informasi selanjutnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong, coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge, gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

RRI.co.id di Jakarta, pendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam keras ya, serangan rasis senator Paraguay Celeste Amaralia Amarila kepada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe. PBB mengatakan perbuatan politikus Paraguay itu sebagai tindakan tercela. Yang mengatakan serangan rasis ke Mbappe bukan masalah rasial pertama yang terjadi selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Yang menegaskan para pejabat dan tokoh publik seharusnya memberikan kecaman keras terhadap isu rasisme. Yang mengatakan negara dan organisasi olahraga harus berupaya aktif untuk mencegah tindakan rasisme dan diskriminasi. Sebelumnya, senator Paraguay Celeste Amarila melakukan pelecehan rasial kepada Mbappe. Hal itu dilakukan usai Prancis berhasil menyingkirkan Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Yang melakukan pelecehan rasial terhadap Mbappe dan dalam unggahan lain menyebutnya sebagai dengan sebutan yang tidak pantas dan cenderung menyerang fisik Kylian Mbappe. Tidak hanya itu, ia juga menuduh Mbappe ketakutan setengah mati selama pertandingan. Komentar tersebut telah memicu reaksi marah di Prancis dengan Menteri Olahraga Negara itu Marina Ferrari.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Dua teman pendengar yang baru saja menemani rondingan Anda saat ini ada miliknya Yuvia Nuno, Janji Suci, dan juga Samson dengan Kenangan Terindah. Mengantar kita pukul 11:56 waktu Indonesia Timur. Pendengar, KPK akan mengevaluasi dugaan kebocoran informasi pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi guna memperkuat kerahasiaan proses penyidikan ke depannya. Pernyataan itu disampaikan merespon pernyataan mengenai kemungkinan informasi tersebut OTT telah diketahui pihak tertentu sebelum operasi dilakukan. Sebelumnya, dalam pemeriksaan awal, Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Ambi mengakui adanya penyerahan uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan isu kebocoran informasi dari internal tidak berdasar dan belum terbukti. Taufik menilai pihak-pihak yang menjadi target operasi kemungkinan besar mengenali ciri-ciri pergerakan tim penyidik saat turun ke lapangan bukan karena membocorkan informasi dari dalam gedung KPK. KPK belum menyimpulkan ada atau tidaknya kebocoran informasi dalam proses OTT tersebut. Penyidik masih mendalami seluruh fakta yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. Dugaan kebocoran informasi mencuat setelah tim KPK tidak menemukan keberadaan Suhardiman saat melaksanakan operasi penindakan di Riau. Penyidik memperoleh informasi bahwa bupati tersebut diduga telah dijemput pihak tertentu dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan. KPK juga menduga Suhardiman sempat berupaya menyembunyikan barang bukti berupa Toyota Land Cruiser 300 GRS dengan menitipkan serta menjualnya ke sebuah showroom milik Suwito setelah mengetahui dirinya akan menjadi target pemantauan penyidik. Suhardiman akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Sukarnain, Selasa 30 Juni 2026. Selanjutnya mereka langsung menjalani pemeriksaan. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Ambi SA, Sekretaris Daerah Kuansing Sukarnain SKN, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles atau ARD. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara suap pengisian jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuansing. Informasi selanjutnya berikut dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar saat ini jarum jam 1001 menit kompuk 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan dalam acara musik tradisional dan budaya pendengar kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 dan 0813-5494-419. Nah, bersama Sofra Milwan, Bung Sulis dan juga Bung Sugira dari pembaca radio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Ada yang terhubung di 074, selamat siang.
1: Selamat siang, paling yang ganteng, Amo.
0: Selamat siang, Amo.
1: Kemudian Sipol.
0: Iya.
1: Ya, kemudian selamat siang buat Amo. Eh, paling, tentu pula gitu. Nah, soal buat itu miri.
0: Baik, Amo.
1: Ya, tentu pula gue undang sih. Ya, Amo pengen buka pintu, Ya, Amo mau salam buat Bunda Puja, Amo Nopel, Kasaro, Mama Eden, Gedi. Ya, Amo salam buat kakak Ines aja toh.
0: Iya.
1: Ya, salam buat Tante Natalia. Ya, Tante Natalia, selamat siang. Ya, Amo salam lagi buat Mama Bagus, Arema, Pada Arema, Diren, Senja. Mama Silva. Ya, buat yang di Flores, Bapak itu. Ya, buat Ambon lagi. Ambon dan selamat siang, masuk ke supaya rame. Ya, Ambon salam buat yang di Topo itu, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ika, Mama Kiri, Mama Ayu. Ya, aku Diomi, Pamayoteni, Abang Roy, di Jalan Pemuda. Salam lagi buat Mama Lumbrawe di Jalan Pemuda, Insos Ambi, Insos Perida, selamat siang saja. Ya, harus di Pulau Nang, Abang Matun Sanoba. Tete dan Nenek di EPK, Bapak Samberi, Mama Samberi, di Jalan Pemuda, selamat siang saja. Ya, sama salam buat yang di Mor ini, ada Bapak Rahel, Mama Rahel. Mama Rahel lagi bertugas di mall bersama bidan-bidan, teman-teman. Mama Rani diarui Tete Awang di batas kota. Mama Angel, Bapak Angel, yang ganteng Bapak. Nah, ada di sebelah ini. Ya, Mama Jamila, Mama Alpa, Seria, Linda, Bapak Yeri, selamat siang saja. Ya, buat ini yang ganteng tuh, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Yeri siapa?
0: Bung Sulis sama Bung Sugiono di Pemancar.
1: Ya, salam buat Bapak Yono, Yance, semua.
0: Iya.
1: Itu saja, terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Amin, terima kasih Tuhan memberkati Amo. Di belakangnya Amo 419, selamat siang.
2: Selamat siang, musik regional daerah Bang Pale.
0: Iya, selamat siang, silakan Bang.
2: Ya, tuh mau dengerin lagunya dari yang dari ini. Dari mana tadi juga, jadi juga. Dari inilah, dari Ilham Sama Trio.
0: Dari siapa?
2: Ilham Sama Trio.
0: Ilham Sama Trio.
2: Judulnya Bang Level Muau.
0: Apa judulnya?
2: Bang Level Muau.
0: Dong.
2: Bang Level Muau. Bahasa Indonesia nya aku bukan levelmu. Dari Trio Lampana tuh yang nyanyi tuh, Bang. Iya, sembari mencari salamnya pertama buat Bang Palen, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga yang berjalan turun, Namo, ada Sinjir yang Tina Dire, ada Diren, Manok, ada Mama Kipa, Mama Yu, Mama Bagus, Mama Ina, Mama Rumrawer, ada Bung Putra Kamoro, Bang Roja Mudi, Bunda E, Nona Pisa, Pak Junedi, Papa Balen, ada juga Abang Karang Mudi, dan Bu Sima Simanya saja yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Tapi pasti yang dari Amu tadi. Ya, itu ini lagunya Bang?
0: Iya, ada.
2: Iya, betul kan judulnya itu. Itu bahasa Indonesia-nya. Bahasa Indonesia-nya aku bukan levelmu. Bahasa Bataknya itu, Bang Levelmu.
0: Oke, siap.
2: Iya, oke, terima kasih buat Bang Valen. Selamat sampai tuntas. Selamat siang, musik terkenal daerah.
0: Terima kasih, selamat siang, Horas, untuk Bang Luhut ya. Di Tapanuli, lagunya Dang Level Mu Au ya, atau dalam bahasa Indonesia Aku Bukan Levelmu ya. Oke, dari Tio Lam Tama. Di belakangnya Bang Luhut, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Manov, silakan.
3: Ya, terima kasih, sama bertugas. Ini Manov for monitor. Bu Manov atau Bu ini?
0: Valen, Manov, Valen.
3: Oke, Valen. Mas Valen, sahabat jatuh selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Tapi baru lewat ini dengan pembuka pintu, Amo Windesi. Amo, selamat siang, terima kasih tenggelamnya. Tanya baru lewat tadi, orang jauh kan? Terdengar suaranya. Oke, Bung Valen, Manov mau sapa semua pendengar setia RRI Nabire di mana saja berada. Kita selalu yang sudah siap-siap untuk menikmati berkat Tuhan sampai siangnya, selamat menikmati saja. Terus spesial buat Kakak Mada Ronggiar alias Mawabian yang sementara sibuk-sibuk di dapur ini. Katanya kita menyiapkan siang ini, jadi kamu bersibuk-sibuk saja, diberkati selalu. Kemudian untuk yang ada di topo, yang lagi monitor ya, Mama Rula, Mama Ima, Mama Ayu, Mama Tio, dan sebaliknya Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Isram. Selamat siang saja untuk Bung semua. Ini lagu-lagu daerah toh? Jadi,
0: iya.
3: Ya, mana sukses lagu ini? Kata Cinta Anak Teh, siapa itu?
0: Okay,
3: ya, tong gue, Bung Sambu. Oke, terima kasih banyak, Bung
0: Valen. Baik. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang untuk Manov, ya, Tuhan memberkati. Nah, untuk Manov lagunya Cinta Anak Pecek. Ya, oke. Tiga penelpon yang sudah bergabung berdengar saat ini dan jarum jam menunjukkan pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur dan sudah jam istirahat tentunya. Yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini, jangan lupa untuk meluangkan waktu menyatapi dengan makan siangnya ya. Nah, yang sementara saat ini menikmati, selamat menikmati, dan yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Beberapa teman yang baru saja menemani ruang dengar Anda Pegar saat ini menarik kita pukul 12 lebih 27 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan yang masih ingin berpartisipasi dalam musik tradisional dan budaya 0984-22074 dan 0813-5494-419. Juga pendengar untuk Anda saat ini yang baru saja bersama Pro 1 RRI Nabila, selamat mengikuti jam Pro 1. Cuaca sangat cerah ya siang hari ini, dan tentunya untuk Anda pendengar yang masih melaksanakan beraktivitas dan kesibukan Anda, jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat ya, dan juga menyantap hidangan makan siangnya. Nah, yang sementara menikmati, selamat menikmati hidangan makan siang bersama keluarga, atau mungkin juga yang sendiri bersama rekan-rekan kerja ya. Nah, dengan siapapun atau mungkin sendiri juga, yang penting menikmati berkat Tuhan ya. Nah, dan jangan lupa untuk mengucap syukur tentunya. Nah, saat ini pendengar yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Nah, dan juga ingat ada keluarga atau juga orang terkasih yang sedang menunggu kepulangan Anda ya, tentunya dengan keadaan selamat. Musik tradisional dan budaya hingga nanti pukul 13 hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang bergabung 2074 ada yang sudah terhubung, silakan, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Len. Amo
1: makan ya, siangnya amo. Apa nih?
2: Amo minta lagu Mor satu untuk Kakak Ros di Kali Susu Jalan Menado. Potong terus. Iya. Nanti balen putar. Iya, halo.
1: Iya.
2: Balen dah, di jalan balen tidur. Iya. Nih, kamu salam buat Mama Rahil di mall. Supaya dia dengar lagu itu. Iya. Kamu salam buat Bapak yang di Flores, Bapak yang di Ambon. Salam buat kamu. Yo, Maria dan Linda, Bapak Yer di Jogja, Mama Jamila, Mama Alfa, Bunda di Manado. Yo, amo salam buat Kakak Ines di Kota Baru, Tante Natalia di Kota Lama. Yo, amo salam buat Tete Awon di Batas Kota. Tete dan Nenek di ETK, Bapak Sanderi, Mama Sanderi di Jalan Pemuda. Paman Jeteni, teman saya. Yo. Insa Sunggawer, Insa Torido, semua. Yo, Abang Roy. Abang Roy di Karadirka, Pak Jaga Pesawat. Lagi. Yo, buat Mama Corsano, sedang ini. Yo. Buat Mama Oges, Mama Manto di Sama Busa. Ya, itu saja. Terima kasih. Paling lainnya ditunggu. Terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati untuk kamu. Ya, 2074 atau 0813-5494-419 untuk Anda pendengar yang masih bergabung ya, masih ada kurang lebih 30 menit ke depan ya, atau 29 menit ke depan hingga pukul 13 atau 1 siang. Yang bersuju bersama Pro 1 Arena Bila, selamat menikmati jam Pro 1. Menyapa untuk Anda mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB 729 kHz, atau untuk Anda pendengar mendengarkan melalui streaming Pro 1 RRI Nabira atau juga melalui RRI Digital ya, tentunya salam kompak dan salam sehat dimanapun Pro 1 dapat Anda dengarkan.

0: Ya, ada yang terhubung 4419. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang Bang Manu. Bang Palom, kembali ya. Lagi.
0: Silakan Bang Lo.
1: Aku mendengar yang lagunya dari Padang. Judulnya Cinta dan di Bali. Cinta dan di Bali. Lagu Minang. Cinta dan di Bali. Ya, tapi saya nggak tahu yang nyanyinya itu Bang. Tapi cewek itu yang nyanyi. Oke, salamnya kembali buat Bang Paling yang bertugas sampai tuntas. Terus ada Zenja, ada Amo, dan buat semua-semuanya yang mendengarkan dimanapun berada. Iya, gimana ketemu itu Bang?
0: Tuh, masih dicari.
1: Masih dicari ya.
0: Apa tadinya?
1: Diganti.
0: Nggak, lagunya Sinto apa Into?
1: Cinta dan di Bali, yang Indonesia nya cinta jangan dibeli.
0: Oh, Cinto.
1: Iya, Cinta dan di Bali.
0: Oke.
1: Ketemu tuh Bang?
0: Iya, iya.
1: Oh, iya. Ketemu kan Bang?
0: Iya.
1: Ya oke, okay, lagunya ditunggu buat Bang Kanes, nak bertugas kembali. Selamat siang, musik yang berdarah. Terima kasih, Horas.
0: Terima kasih kembali, Horas. Selamat siang.

0: lagunya Ria Amelia ya, Cinto Ijan di Bali, lagu daerah Minang ya. Ada lagi pendengar untuk Anda yang masih bergabung, silakan 2074 atau 0813-5494-419. Nah, 2074 ada yang terhubung, selamat siang.
1: Halo, salam assalamualaikum.
0: Ya, selamat siang, Putra Tunggal, silakan.
1: Ya, mau salam ulang buat Ambo Energi, Mama Batu, Mama Letu, Mbak Lati, Mbak Lati, Mbak Lati, Mbak Lati, Mbak Lati, Mbak Lati, Mbak Lati, Mbak Lati, Mbak Lati, Mbak
0: Lati, Mbak
1: lagunya Nabi Risa Lewa.
0: Oke.
1: Terima kasih kembali untuk kesan ibu sama saya.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Putra Tunggal ya, di Lagari, lagunya Nabi Resa Raigo ya.
2: Bagi pengguna jalan,
0: kita dengarkan ya, pendengar teman-teman yang sudah di request. Ada satu daerah lagi dari daerah Mor, daerah Minang ya, nah, dengan Cinto Jandi Bali dan juga Nabi Resa Raigo ya. Selamat siang, selamat mendengarkan untuk Anda dan semoga terhibur.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Pendengar kita cukupkan dengan beberapa tembang dari berbagai daerah dalam acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi ya. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di jam yang sama, di hari yang berbeda ya tentunya. Nah, dan juga pendengar, kami ajaklah selanjutnya untuk kita ikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asam mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai

0: sepanjang pertandingan.
1: Yoi, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
2: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga Asala Albi Celeste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Jabaz.
1: What a keeper looked uncertain. Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final selesai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen.
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
2: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang mungkin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang mungkin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. Ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2024 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I see this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saat ini jarum jam 11.01 menunjukkan pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Usai Anda ikuti dinamika olahraga ya. Dan selamat siang untuk Anda yang masih setia mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MBO 729 kHz serta mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital ya tentunya. Kami ajak Anda mendengar untuk selanjutnya kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Ala Kita untuk edisi siaran hari Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Valen Elwan, Bung Sulis dan juga Bung Sugiono dari Pemacar Radio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 dan 0813-5494-419. 22074 sebagai pembuka pintu. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Bung Dadu-Dadu, kita Bung Palayan.
0: Ya, selamat siang, salam, Putra Tunggal.
1: Masalah malam hari biasa, ada Mama Bagus, Putra Arema. Kemana Putra Arema nggak muncul-muncul ini? Pak De Arema, Mbak Lasri, Mbak Lia, Biren, Mama Siva, Amo Wendesi, Mama Teguh, Mama Ina, Mama Ikram. Yang delegari Mas Faro, Ibu Seman, Wah Nono, Pak Suta juga selamat siang dan selamat. Lagunya sendiri saja, Bung Balen.
0: Sendiri saja.
1: Norjana. Oke, tanggal itu sampai ujung acara.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Putra Tunggal.

0: Di belakangnya putra tunggal 22074 atau 0813-5494-419. Ada yang terhubung 4419. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut sudah lagi ke Bang Pale.
0: Ya, selamat siang, silakan Bang Dut.
1: Iya, aku dengerin lagu Dangdutnya dari dari Fitri Terlina. Ratu Meta.
0: Fitri?
1: Dari Ratu Meta, salah sebut nama.
0: Ratu?
1: Ratu Meta. Judulnya itu Memori Tahu Bulat.
0: Oke.
1: Dari Ratu Meta, oke.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bang Paling, nomor 3 sampai 4. Terus ada Senja, ada Direnamo, ada Manov. Ada juga Bang Putra Kamur, Bang Rokamudi, Nana Pika, Pak Junedi, Bunda El, Mama Bagus, Mama Ina, Mama Cipa, Mama Rumrayer. Dan buat semua-semuanya lah Bang. Oke, buat Bang Paling, nomor 3 sampai 4. Ada lagunya kan Bang?
0: Iya.
1: Iya, oke, lagu dari Tunggu buat Bang Panen. Selamat pagi sampai tuntas. Selamat siang. Dangdut pada lagu kita.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang, Lurs. Untuk Abang Luhut ya. Di belakangnya, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Ya, silakan.
2: Iya, ini dari Bang Jojo Banjarmasin, Pak.
0: Silakan, Bang Jojo.
2: Ini Bang Palen kah? Bang siapa?
0: Valen, Bang Jojo.
2: Iya, di mana kabarnya Bang Palen?
0: Sehat selalu, terima kasih. Nabila cuaca cerah. Bang Jojo bagaimana kabarnya?
2: Iya, cuaca sama. Di Banjarmasin cerah panas, Bang. Iya, ini lagunya itu, Bang. Anu lagunya mampukan lagi, mampukan lagi. Ya. Dari itu. Dari Cucu Cahyati, Bang.
0: Dari siapa?
2: Cucu Cahyati.
0: Cucu
2: Cahyati. Salamnya buat.
0: Jilnya tadi apa, Bang Cucu?
2: Dari Cucu Cahyati kalau data itu, Bang.
0: Dana, oh. Julia, judulnya tadi apa?
2: Judulnya mampu lagi enggak ya? Kalau enggak ada ini, Bang, kalau enggak ada anu bumi semakin panas. Ya, salamnya buat saudaraku Diren, sekeluarga mudah sehat. Buat Mama Bagus. Mudah sekeluarga Bagus. Buat Putra Arema, buat siapa saja pokoknya buat semuanya lah.
0: Iya.
2: Dan semuanya sehat saudara-saudara di sana. Ada ya Bang lagunya, Bang?
0: Ada.
2: Ya, ini buat Bang Palen doanya mudahan selalu sehat panjangan umur.
0: Terima kasih, amin.
2: Dan mudah-mudahan hidupnya berkah dunia sampai erat semua, Bang. Terima kasih, Bang.
0: Baik.
2: Ya, siang, Bang.
0: Ya, terima kasih kembali. Selamat siang, Bang Jojo, Banjarmasin. Ya, selamat siang. Tuhan memberkati untuk Bang Jojo dan juga keluarga, ya tentunya. Lagunya Mabuk dan Judi dari Cucu Cahyati, ya. Nah, tiga pelafon yang sudah bergabung saat ini pendengar, kami ajakkan untuk kita dengarkan dulu. Teman-teman yang sudah di-request ya tentunya. Selamat siang. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Beberapa teman lembut pendengar baru saja melamar ada saat ini dan yang masih bergabung 2274 atau 0813-5404-419. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, silakan.
1: Iya, dari Samsul, Bang, Kalimantan Selatan.
0: Dari Bang Samsul?
1: Iya, Kalimantan Selatan, Bang.
0: Oke, silakan Bang Samsul.
1: Iya, lagunya masih sempat ya, Bang?
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Surat Mirah, Bang. Surat Mirah darinya siapa tuh, Bang? Kali ingat ulun, Bang, enak.
0: Bisa diulang judulnya?
1: Iya, judulnya Surat Mirahan. Salamnya buat semuanya aja. Ada yang nyambung, boleh lah, Bang.
0: Surat Merah ya, dari Nur Halimah.
1: Iya, iya. Mirah, Bang, ay. Surat Mirah darinya siapa tuh, Bang? Kali ingat ulun, Bang, enak. Nuh tuh ada yang nyambung mah itu, Pak Dek.
2: Ya, assalamualaikum, Bang.
0: Iya, selamat siang, silakan.
2: Oh, belum lagi.
0: Ya?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
2: Ya, ya, assalamualaikum, Bang.
0: Ya, selamat siang, silakan.
2: Ini dari saya, dari Jawa Timur, Pak D. Jaka Ibrahim.
0: Pak D?
2: Jaka Ibrahim.
0: Jaka Ibrahim.
2: Ini.
1: Lagunya apa, Pak D?
2: Belum anu tuh mau buket lagu, Bang.
0: Judul lagunya?
2: Ya. Jaka Ibrahim.
1: Lagunya apa, Pak D?
2: Mau request lagu, Bang. Anu lagunya itu Evita Mala, Rambut judulnya.
0: Baik.
2: Ya. Judulnya Rambut dari Evita Mala.
0: Iya.
2: Salamnya buat itu si Diren sama itu si Mama Bagusnya aja.
1: Ya. Ya, salamnya buat Cabertan aja, Bang Palen, enak.
0: Oke, baik.
1: Iya, buat Bang Palen, ada lagunya, Bang Palen?
0: Iya, ada.
1: Iya, bagian dari masih banyak lah. Iya, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Bang Hamsul dan Pak D. Jaka Ibrahim ya. Di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur, lagunya Surat Merah dan Rambut. Satu level lagi, silakan. Selamat siang, Bro Dangdut.
3: Ya, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Ya, selamat siang, Bang Nasrun, silakan.
3: Iya, lagu. Cici Pramida.
0: Cici?
3: Cici Pramida, Wulan
0: Merindu. Wulan Merindu?
3: Iya. Pertama, pokoknya sama berbaya, saya Pak. Nah, kemudian menopir Bogor, Bogor Lima, Iwa, Alif, ada Putra Malak, Lima PPI Masuri, ada Bus, ada Parida, ada Putri Cinta, semuanya lah tanpa kecuali. Terima kasih
0: kembali, selamat siang untuk Bang Nasrun di Palu yang sudah bergabung. Ya, dan juga pendengar, kami memperhatikan untuk kami sampaikan informasi cek fakta.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Informasi cek fakta pendengar yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan berusia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Faktanya, klaim informasi tentang pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi Kemenkop. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau yang menawarkan lowongan kerja dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenkop mengimbau masyarakat waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Informasi cek fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan Kemenko mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenko telah menghimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenko. Rekaman Jarum Jam 1.21 menunjukkan pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa teman sudah di request Surat Merah, Nur Halima, Rambut, Evi Tamala, dan juga Ulan Merindu, Cici Pramida. Selamat siang, selamat mendengarkan untuk Anda dan semoga terhibur.

0: menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Beberapa teman dangdut yang mau saja menemani Anda pendengar saat ini mantar kita pukul 14:20 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang masih bergabung 0984-22074 dan 0813-5494-419. Ya, 22074 dan 0813-5494-419 hingga nanti pukul 15 ya pendengar, nanti hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Cuaca untuk kota Nabiris yang hari ini masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang kembali berkarya selepas beristirahat. Nah, saat ini yang berada di luar ruangan atau melaksanakan berbagai kesibukan di tempat-tempat terbuka atau yang bekerja di lapangan, tentunya semoga sukses selalu untuk Anda dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya pendengar. Cara mengingat cuaca untuk kota Nabire sangat cerah ya dengan suhu udara yang cukup panas ya tentunya. Sambil menanti untuk Anda bergabung, kami hadirkan beberapa teman saya kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Beberapa teman-teman berikut yang baru saja menemani Ronde Kedara Pendengar, saat ini mentar kita pukul 14.43 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk Anda saat ini yang sedang melaksanakan berbagai kesibukan Anda. Semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu santai atau waktu luang, selamat menikmati waktu luang Anda.

0: Jumat atau 0813-5494-419 untuk anak pendengar yang bergabung dalam acara Pro Dangdut ya tentunya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Ya, selamat siang, silakan Senja.
1: Iya, Senja, lagunya dulu ya Kak ya. Lagunya Kicau Mania dari Asim Febria Kak. Salamnya buat Mama Bagus, Sambu Desi, Mbak Cynthia, Putra Meno, Mama Hendy, dan semua tanpa terkecuali yang lagi stay di siang ini sama siang sama beraktivitas, yang lagi beraktivitas, yang lagi beristirahat sama beristirahat. Buat Kak Man, Kak Mano, Kak Valennya sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Doa terbaik dari Senja Kak.
0: Amin.
1: Bahagia bersama keluarga. Oh iya Kak, ini Pak Didan Budi Jepreknya. Sukses selalu.
0: Iya.
1: Oke Kak, RRI jadi udara. Makasih, langsungnya ditunggu.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Senja.

Ada lagi pendengar, silakan 0274 atau 0813 5494 419 untuk kalian yang bergabung hingga nanti pukul 15 sampai ke 3 sore waktu Indonesia Timur.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Bu?
3: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
5: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Beberapa teman dangdut yang menemani Anda pendengar saat ini, dan kita cukupkan ya kebersamaan kita dalam acara Pedangdut. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Nah, dan juga pendengar, sore hari ini cuaca untuk Kota Abira masih sangat cerah ya, mendukung berbagai aktivitas dan kesibukan Anda yang masih berkarya atau juga untuk kalian yang sedang melaksanakan aktivitas olahraga ya. Nah, mengingat cuaca yang sangat cerah dengan suhu udara yang cukup panas ya tentunya, untuk kalian yang sedang jogging atau juga melaksanakan aktivitas olahraga lainnya, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Nah, ada juga pendengar saat ini untuk Anda yang bersedia bergabung, selamat mengikuti Campro 1 hingga nanti pukul 16 atau hingga pukul 4 sore. Bersama Pro 1 kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan selamat sore ya tentunya untuk Anda baru saja bergabung. Pendengar, rri.co.id, Jakarta, KPK mendalami pengakuan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi terkait dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli. Penyidik kini melengkapi keterangan tersebut dengan alat bukti lain. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pengakuan itu disampaikan Suhardiman saat menjalani pemeriksaan awal setelah terjaring operasi tangkap tangan. Menurut Budi, penyidik masih membutuhkan alat bukti tambahan untuk memastikan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan pemberian tersebut. KPK juga masih mendalami sejumlah aspek mulai dari nilai uang, pecahan mata uang, hingga tujuan pemberian amplop tersebut. Berdasarkan informasi penyidik, uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pelepasan izin kawasan hutan di Kabupaten Kuansing. Selain memeriksa keterangan para saksi, KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, namun Budi belum bersedia mengungkap apakah barang bukti tersebut cukup mencakup komunikasi antara Suhardiman dan Raja Juli. Dalam penyidikan, KPK menduga Suhardiman mengumpulkan uang dari 914 KUD untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan Kuansing. Dana tersebut diduga dikonversi ke dalam mata uang dolar Singapura. Sebelumnya, Suhardiman diketahui belum bertemu Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas usulan pelepasan sekitar 3.800 hektar kawasan hutan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. Usai pertemuan, Suhardiman diduga meninggalkan sebuah amplop berwarna coklat. Raja Juli mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Menurut Raja Juli, audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kuansing berlangsung secara resmi dan sesuai prosedur. Ia menyebut seluruh dokumen, mulai dari surat permohonan, daftar hadir hingga notulensi siap dikenakan kepada KPK apabila diperlukan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pendengar, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Asta Maops Fadil Imran menegaskan keamanan menjadi fondasi utama mendukung pembangunan termasuk di Papua. Penanganan kabut timas dilakukan mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Yang mengatakan Polri tetap menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal di Papua sebagaimana dilakukan di wilayah lain Indonesia, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada penghormatan terhadap HAM. Fadil menjelaskan peraturan Kapolri Perkap nomor 8 tahun 2009 menjadi pedoman bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas kepolisian. Menurutnya evaluasi terhadap implementasi aturan tersebut terus dilakukan. Terkait penanganan konflik di Papua, Fadil menegaskan belum diperlukan pembentukan tim tambahan di luar Satgas Operasi Damai Kartens. Menurutnya koordinasi antara TNI dan Polri di lapangan telah berjalan efektif. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Satgas Gakum terus mengidentifikasi pelaku tindak pidana di Papua secara intensif. Upaya pengajaran dilakukan melalui koordinasi lapangan untuk mempercepat penangkapan para pelaku sesuai prosedur hukum.

Thank you.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui lokakarya PAUD bermutu bagi pekerja bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai menyusun perencanaan pembangunan lahan pemakaman baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas tempat pemakaman umum yang saat ini mulai penuh.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Labire, Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita Sengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Labire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. Kegiatan yang diikuti perwakilan 8 kabupaten ini diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang terintegrasi guna menghadirkan layanan PAUD yang lebih berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti perwakilan Pokja Bunda PAUD dari 8 kabupaten serta melibatkan BPMP Provinsi Papua dan UNICEF sebagai narasumber. Lokakarya ini menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas Pokja Bunda PAUD dalam menyusun program kerja yang terintegrasi, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan di Papua Tengah. Kabid Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Freddy Edoai, mengatakan, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, melalui Lokakarya ini, pemerintah berharap setiap kabupaten mampu menyusun rencana aksi yang dapat memperkuat tata kelola serta kualitas layanan PAUD di daerah masing-masing.
3: Kita sebelum

0: memperkuat kapasitas peserta, loka karya ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar kabupaten dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan PAUD, mulai dari keterbatasan akses layanan, kondisi geografis, hingga penguatan layanan PAUD holistik integratif yang menghubungkan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Ketua Panitia Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD Seprovinsi Papua Tengah, Jekualin Hael Korba menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan melibatkan perwakilan dari seluruh kabupaten di Papua Tengah sebagai upaya menyusun langkah bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan PAUD.
1: Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD Seprovinsi Papua Tengah tahun 2026. Jumlah peserta kegiatan 30 orang dari 8 kabupaten dan provinsi di Papua Tengah. Berkana kami didukung dengan dana hibah dari DPA Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah sebesar 355.805.000 rupiah. Oleh sebab itu kami ucapkan sekali lagi kepada Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah yang sudah membantu kami untuk kelangsungan kegiatan ini.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil loka karya ini dapat menjadi pedoman bagi setiap kabupaten dalam memperkuat tata kelola dan mutu pelayanan PAUD sehingga mampu menciptakan generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, berkarakter dan siap memimpin di masa depan. Nur Febriana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan mulai menyusun perencanaan pengadaan lahan pemekaran baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas tempat pemakaman umum yang saat ini mulai penuh, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Berikut laporan Veronica Sandra dari Mimika.
3: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Mimika, Rianti Nuhuyana, mengatakan pada tahun 2026 pemerintah memprioritaskan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan lahan pemakaman berskala besar. Lokasi yang direncanakan berada di seberang jalan menuju kawasan pemakaman yang saat ini telah digunakan dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar 14 hektar.
4: Tahun ini kita lakukan perencanaan pengadaan tanah untuk pemakaman di skala besar di depan tanah yang sekarang existing. Di depan pemakaman di seberang jalannya itu perencanaannya di situ.
3: Selain menyiapkan lokasi baru, Perkitman juga akan menambah sekitar 1 hektar lahan di bagian belakang kawasan pemakaman yang sudah ada sebagai solusi sementara. Pengembangan tempat pemakaman umum di SP2 belum dapat dilakukan karena keterbatasan lahan. Pemerintah saat ini hanya merencanakan pembangunan pagar di kawasan tersebut sambil menyelesaikan tahap administrasi pengadaan lahan baru.
4: Karena terkait dengan tanahnya yang sudah penuh, jadi kita belum bisa kita baru lakukan rencana, kita mau pagar saja dulu. Untuk pengadaan tanah yang sekarang sedang dilakukan itu yang di depan. Kita ada penambahan sedikit di belakang, juga ada 1 hektar di belakang. Tahun ini kita perencanaan tapi belum tentu tahun ini kita belikan karena proses perencanaan pengadaan. Kan ini proses perencanaan bukan proses perencanaan pembangunannya, tapi proses perencanaan pengadaan tanahnya.
3: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap proses perencanaan pengadaan lahan pemakaman dapat berjalan sesuai tahapan yang berlaku sehingga ke depan kebutuhan lahan pemakaman bagi masyarakat dapat terpenuhi secara memadai dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire yang melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat pemahaman aparatur sipil negara terhadap hak dan manfaat yang akan diterima setelah memasuki masa purna tugas. Melalui sosialisasi program pensiun ASN yang melibatkan PT Taspen dan Bank Mandiri, ASN diharapkan mampu mempersiapkan masa pensiun secara lebih matang, mandiri, dan sejahtera. Berikut laporan lengkapnya bersama Arnold Saudila.
5: Kegiatan sosialisasi program pensiun bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Victor Fun Esos MSI yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur Selasa 7 Juli 2026. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Victor Fun, ditegaskan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian seorang ASN, melainkan awal memasuki babak kehidupan baru yang tetap produktif dan bermakna. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang pengelolaan masa pensiun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur. Karena itu, ASN didorong untuk memahami berbagai hak, manfaat, serta layanan yang tersedia menjelang purna tugas agar dapat merencanakan masa depan secara lebih baik. Melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan Bank Mandiri Taspen, pemerintah berharap para ASN memperoleh informasi yang komprehensif mengenai manfaat pensiun, pengelolaan keuangan, hingga berbagai program pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan setelah memasuki masa pensiun. Dalam sambutan tersebut juga disampaikan apresiasi kepada PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen yang terus mendukung pelayanan kepada ASN sekaligus mendorong terwujudnya aparatur yang lebih siap menghadapi masa purna tugas.
6: Melalui sosialisasi ini, kita berharap bahwa segala bentuk birokrasi pengurusan hak penjaminan hari tua dapat dipangkas dan dipermudah melalui sistem pelayanan yang terintegrasi. Pemerintah daerah berpesan kepada PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen agar terus memberikan layanan jemput bola dan memudahkan akses mengingat letak geografis di wilayah.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal penting dalam menyongsong masa pensiun yang aman, mandiri, dan tetap produktif. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan selama ASN bertugas, tetapi juga memastikan setiap aparatur memperoleh pemahaman yang memadai dalam mempersiapkan kehidupan setelah pensiun. Diharapkan, ASN dapat memasuki masa purna tugas dengan perencanaan keuangan yang baik, tetapi produktif dan sejahtera. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Ketua Relawan Pencegahan, Pemeriksaan, Pengobatan dan Pendampingan atau P4 HIV/AIDS Provinsi Papua Tengah meminta pemerintah melakukan langkah-langkah konkret penanganan kasus HIV/AIDS yang semakin meningkat di Papua Tengah. Berikut laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
3: Ketua Relawan Pencegahan, Pemeriksaan, Pengobatan, dan Pendampingan P4 HIV/AIDS Provinsi Papua Tengah, Paula S. Pakage, dalam keterangannya kepada RRI, menegaskan bahwa HIV/AIDS di Papua Tengah masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih agresif dan berkelanjutan melalui perluasan screening, percepatan inisiasi ARV, peningkatan referensi pengobatan, serta penguatan pencegahan primer dan sekunder guna memutuskan rantai penularan dan menekan dampak jangka panjang. Menurutnya, masih minimnya edukasi dan sosialisasi yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya kelompok rentan, kurangnya pemahaman tentang HIV/AIDS secara penularan, pencegahan, serta pentingnya pengobatan berkelanjutan, dinilai menjadi faktor yang memperparah situasi. Untuk itu, relawan P4 Papua Tengah terus berupaya melakukan edukasi berbasis komunitas dan pendekatan keagamaan untuk mengedukasi masyarakat, terutama kaum muda, mengenai deteksi dini. Tentunya hal ini membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, maupun pihak terkait lainnya.
4: Kami terus melakukan penjaringan, mengedukasi tentang bahaya HIV/AIDS itu sendiri di kalangan muda-mudi, dan itu sedang berlangsung hingga hari ini. Dan juga himbauan saya selaku Ketua Relawan P4 kepada pemerintah, agar ini menjadi satu perhatian penting, karena dari sekian ribu yang sudah terdeteksi dan banyak sedang menuju ke sana, itu penting sekali ada langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Salah satunya kolaborasi kerjasama dengan relawan. Nah, penting sekali relawan karena untuk menjaring, jari sulu, temukan, obati, dan pertahankan, itu kita perlu menjaring. Dan tugas dari penjaringan itu adalah relawan. Relawan itu yang akan menjaring, membawa ke layanan. Seperti itu. Kita tidak bisa menunggu lagi orang sakit baru datang ke layanan. Tetapi kita penting melakukan satu langkah baru, yaitu menjaring ke setiap kelurahan, kampung, atau distrik. Seperti itu. Itu yang sangat penting sekali.
3: Pada kesempatan itu, Paula Pakage mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama kaula muda di Papua Tengah, untuk bersama-sama memerangi kasus penularan HIV/AIDS dengan menjaga kesehatan, tidak melakukan seks bebas, dan segera memeriksakan diri. Romi Vanindi melaporkan.
2: Aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire dituntut untuk meningkatkan disiplin kerja dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kembali Romi Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari memberikan penegasan sekaligus himbauan penting kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire bahwa disiplin waktu harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, disiplin bukan hanya soal hadir tepat waktu.

0: sebagai aparatur pemerintah. Laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, setiap ASN harus bekerja sesuai dengan peran dan bidangnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan semua tugas dapat berjalan efektif dan optimal.
1: Disiplin merupakan kesadaran untuk menghargai waktu, mentaati peraturan, menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Perlu kita sadari bersama bahwa pekerjaan yang kita miliki ini merupakan anugerah dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi aparatur sipil negara. Masih banyak saudara-saudara kita yang harus berjuang memperoleh kesempatan bekerja dan mengabdi melalui jalur ASN. Oleh karena itu, marilah kita bersyukuri anugerah yang besar ini dengan menunjukkan kinerja yang baik, disiplin yang tinggi, loyalitas dan dedikasi yang tulus dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara.
0: Burhanuddin juga menghimbau kepada seluruh ASN agar tingkatkan kualitas pelayanan publik, berikan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran pemerintah yang melayani. Ia berharap himbauan ini tidak hanya menjadi kata-kata tetapi benar-benar dilaksanakan dalam keseharian sebagai ASN. Robby Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 7 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 8 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp30.000, garam beriodium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk, Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk, Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000, tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur perikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui Lokerkarya PAUD Bermutu bagi Pogja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai menyusun perencanaan pengadaan lahan pemakaman baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas tempat pemakaman umum yang saat ini mulai penuh. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Pendengar, Anda masih bersama Jaram Program 1 Radio Republik Indonesia Labiro. Anda ikuti Warta Berita Daerah dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 16:28. Ya. Nah, kurang lebih 2 menit lagi mantar kita pukul 16:30 atau 16:30 sore tentunya. Cuaca saat ini masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang masih berkarya. Atau juga untuk Anda saat ini yang sementara masih melaksanakan aktivitas olahraga ya, seperti jogging atau mungkin juga berbagai aktivitas olahraga lainnya, semoga selalu dalam keadaan hidup sehat. Dan juga pendengar saat ini yang sedang dalam perjalanan pulang, usai melaksanakan kesibukan atau pekerjaan Anda, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Persatu hingga nanti pukul 17, 1 hingga pukul 5 sore nanti, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Opa, kiyongna? Opa kete nirong pyunggyong macimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아니, 또 하여튼 그런 것. 오빠. 오빠, 그런 것. 오빠, 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Beberapa teman berada baru saja menemani ronde karena saat ini mentar kita pukul 16 lebih 49 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk karena saat ini mendengar RRI.co.id Jakarta, PT Taspen Persero mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial ASN. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Dirut PT Taspen, Roni Hanitya Aprianto menyampaikan penguatan kelembagaan ISU yang perlu dapat perhatian pemerintah dan DPR. Karena itu Taspen berharap adanya penegasan melalui regulasi turunan sebagai dasar hukum yang lebih kuat. Kepastian regulasi juga dinilai akan memberikan kejelasan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pengelolaan program jaminan sosial ASN. Selain penguatan kelembagaan, Taspen juga menyoroti pentingnya pengaturan mengenai kepesertaan P3K. Hingga kini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi P3K. Taspen memandang regulasi tersebut diperlukan agar terdapat kepastian, utamanya mengenai skema iuran, mekanisme pendanaan, serta pembayaran manfaat bagi peserta P3K. Langkah itu dinilai akan mendukung keberlanjutan sistem jaminan sosial ASN secara menyeluruh. Kemudian pihaknya juga meminta dukungan terhadap percepatan penertiban regulasi turunan ASN, turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Beberapa teman yang baru saja menemani Ronde Karana Pendengar saat ini mantar kita pukul 17 waktu Indonesia Timur atau pukul 5 ya, dan kami mohon perhatian untuk kalian pendengar, kami sampaikan informasi cek fakta. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Garuda Food. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari termbankhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. PT Garuda Food menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen Garuda Food hanya dilakukan melalui tautan resmi garudafood.com atau karir.garudafood.co.id. Informasi yang berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Video tersebut manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Pendengar, kita cuplikan dengan beberapa tema hiburan yang baru saja menemani Ruang Dengar Anda saat ini. Mantap kita pukul 17:43 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pendengar, jelang tarikh masa maghrib untuk wilayah kota Nabire dan juga sekitarnya, bersama Pro 1 RRI Nabire, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Mendengar, kita cukupkan dengan beberapa tembang hiburan yang sudah teman-teman bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini. Dan kami ajak Anda selanjutnya untuk kita dengarkan Tarim dan Sanagrip untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Pukul 18 lebih 38 menit, ya. Selamat malam pendengar, salam sehat untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, ya. Dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Ya, untuk yang berlalu lintas, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru karena lalu lintas sementara ini jelang malam sangat padat, ya. Jumlah kendaraan di beberapa ruas jalan cenderung banyak. Jalan Merdeka, Jalan Yosudarso, ya. Kemudian Pantai Nabire dan sekitarnya sampai Kota Lama, Kalibobo. Kemudian di Wonorejo, ya, Karang Kemaritis, Giri Mulyo dan sejumlah ruas jalan lainnya. Tadi ada konvoi pendukung Argentina, ya. Pertandingan subuh tadi Argentina lawan Mesir berkesudahan 3-2 untuk Argentina. Ya, pertandingan yang luar biasa seru, ya. Jual beli serangan tidak henti-hentinya dari babak pertama hingga selesai. Ya, kami yakin tontonan yang menarik menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, ya. Dan bab semifinal atau delapan perempat besar, ya, sudah, ya, babak berikutnya ini sudah ditunggu-tunggu, ya, pendengar. Ada sejumlah kesebelasan yang masih melaju di perempat final untuk yang, ya, perempat final ada pertandingan antara Perancis dan Maroko hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian di hari Sabtu, akhir pekan, tanggal 11 Juli, Spanyol lawan Belgia, pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian di hari Minggu, Norwegia lawan Inggris, pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Argentina lawan Swiss, pukul 10. Ya, Norwegia lawan Inggris ini pukul 6 pagi hari Minggu. Di hari Minggu yang sama ada dua pertandingan, ya, pendengar. Di hari Minggu itu ada Norwegia lawan Inggris pukul 6 pagi. Pukul 10-nya pagi itu Argentina lawan Swiss. Nanti kami sampaikan beberapa informasi, beberapa diantaranya tentang Piala Dunia FIFA 2026. Kemudian pukul 19, ya, berita Gema Papua, dilanjutkan mimbar agama Katolik 19.30. Pukul 20 musik dan informasi sampai pukul 21. Warta berita disiarkan dari Pro 3. Dilanjutkan musik dan informasi hingga pukul 22. Drama radio. Selanjutnya ada Ruang Rindu Nasional, ya. Berjaringan Pro 1 RRI se-Indonesia. Nanti pukul 22 lebih 5 menit. Demikian sejumlah acara pendengar bersama kami. Saya Hari, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan.
Kita dengarkan dulu satu tembang dari Tanto Yahya berikut ini.

Ya, hidupku sunyi dari Tante Wiyah. Ya, tapi tadi subuh tidak sunyi ya. Jalan Merdeka luar biasa, penonton yang menyaksikan pertandingan antara Argentina lawan Mesir. Ya, videonya beredar di berbagai platform media sosial. Banyak pendukung Argentina yang kemudian meluapkan kegembiraannya ketika Argentina berhasil menang 3-2 dengan begitu dramatisnya ya. Ya, 8 tim yang akan bersaing di babak perempat final Piala Dunia 2026 sekarang ini lengkap setelah seluruh pertandingan 16 besar rampung digelar. Fase gugur menghadirkan berbagai drama, mulai dari kemenangan telak, kejutan hingga comeback yang memastikan langkah tim-tim terbaik menuju 8 besar. Sejumlah negara unggulan seperti Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, dan juara bertahan Argentina berhasil melanjutkan perjalanan mereka, termasuk Swiss. Ya. Sementara itu Maroko, Norwegia, dan Swiss melengkapi daftar kontestan perempat final. Babak delapan besar akan menyajikan empat pertandingan yang menentukan empat tim terbaik yang berhak maju atau melaju ke semifinal. Ya. Jadi Jumat pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur, Maroko menjadi tim pertama yang mengamankan nanti akan bertanding dengan Prancis ya. Maroko menjadi tim pertama yang mengamankan tempat di 8 besar atau perempat final setelah menaklukkan salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 yaitu Kanada dengan skor meyakinkan 3-0 pada Minggu. Ya. Meski Kanada tampil dominan dalam penguasaan bola dan melepaskan 10 tembakan, efektivitas menjadi pembeda. Singa Atlas mampu mencetak 3 gol hanya dalam 5 percobaan. Ya. Kemudian Prancis menyusul ke perempat final setelah menang tipis 1-0 atas Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Les Blues sempat kesulitan membongkar pertahanan disiplin Paraguay hingga akhirnya memperoleh hadiah penalti melalui tinjauan VAR pada menit ke-70. Kylian Mbappe mengeksekusi penalti dan membuahkan gol untuk Prancis. Ya, ada tim-tim lainnya seperti Norwegia juga menciptakan kejutan terbesar di babak 16 besar ya setelah menumbangkan juara dunia 5 kali yaitu Brasil dengan skor 2-1 pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Erling Haaland tampil sebagai pahlawan dengan memborong 2 gol pada menit ke-79 dan menit ke-90. Sementara Brasil memperkecil kekalahan ya dengan penalti yang dieksekusi oleh Neymar. Kemudian ada Inggris ya, Inggris harus bekerja keras untuk menyingkirkan Meksiko dengan skor 3-2 di Stadion Azteca Senin. The Three Lions sempat unggul 2-0 berkat 2 gol Jude Bellingham dalam rentang waktu kurang dari 2 menit sebelum Julian Quinones ya memperkecil ketinggalan. Ya, ada Spanyol ya pendengar. Spanyol dan Belgia memastikan ikut mengisi bagian 8 besar Piala Dunia FIFA 2026. Untuk timnas Spanyol memastikan langkah ke perempat final setelah mengalahkan Portugal 1-0 dalam derby Iberia di Stadion Dallas Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Iya.
Gol tunggal kemenangan La Furia Roja itu dicetak pemain pengganti Michael Merino di menit ke-91. Kemudian Belgia melaju ke delapan besar setelah mengalahkan salah satu tuan rumah, yaitu Amerika Serikat dengan skor 4-1 di Seattle Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian Argentina melaju ke delapan besar setelah pagi tadi mengalahkan Mesir dengan skor 3-2. Ya. Jadi Mesir unggul duluan memasukkan 2 gol, bertahan hingga babak pertama. Babak keduanya mereka kebobolan ya, 3 gol. Ya, sedikit informasi pendengar tentang Piala Dunia FIFA 2026. Jadwal Piala Dunia FIFA 2026 sudah kita ketahui ya, terutama untuk perempat final pada beberapa hari ke depan. Dan Pro 1 RRI Nabire juga akan menyiarkan jalannya pertandingan perempat final hingga final nantinya. Untuk Anda yang ingin mengikuti perkembangan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 ya, bisa mendengarkannya di Pro 1 RRI Nabire yang merilai siaran Piala Dunia FIFA 2026 dari Pro 3. Ya. Baik, pendengar, sedikit informasi nanti kami akan lanjutkan. Kita nantikan Gema Papua pukul 19.00.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita dengarkan penyampaian berita Gema Papua.
1: 8 Juli 2026, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Frankie Wahel. Saudara, berita pertama dari Bovendigul. PJ Sekda Bovendigul ajak masyarakat manfaatkan dana kampung untuk tingkatkan kesejahteraan. Selengkapnya laporan Thomas Yamlean.
2: Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabian Sinfagi mengajak masyarakat kampung untuk memanfaatkan dana kampung secara optimal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Fabianus setelah mencermati fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana banyak warga dari berbagai kampung memilih datang dan menetap di kota Tanah Merah dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena masih banyak potensi yang dapat dikembangkan di kampung melalui pemanfaatan dana kampung.
3: Dan terus atau perlu sampaikan bahwa pemerintah juga tidak lupa, di sana itu sudah diberikan kesempatan ada dana kampung. Cuma masyarakat itu lebih kepingin berbondong-bondong datang ke kota. Ada maksud apa, kita tidak tahu, tapi tidak suka tinggal di kampung. Padahal ada

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
1: Kini juga menjadi di kampung, padahal ada kecurangan, sudah dulu itu tidak ada.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Hektar diantaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Ia menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanami pada tahun lalu, dan pada tahun ini seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosep menambahkan, saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.
2: Saat ini Bapak Menteri berada di Kampung Waninggapkai, Distrik Semangga. Ini salah satu distrik yang memiliki lahan terluas untuk menyediakan lahan bagi pertanian di Kabupaten Merauke. Ada 12 distrik atau kecamatan di Kabupaten Merauke yang saat ini sedang melaksanakan cetak sawah rakyat, juga optimalisasi lahan, sehingga kalau kita kalkulasi, maka produksi pertanian kita di Kabupaten Merauke akan meningkat, bukan hanya 100%, tetapi hingga 300%.
1: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke. Bupati Merauke mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan fasilitas rice milling unit dan bed dryer di Kabupaten Merauke karena keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan nilai tambah hasil produksi. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Saudara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Coffee Morning, merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Selengkapnya laporan Tri Rian.
4: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Coffee Morning, merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026, berlangsung di Aula LPP RRI Biak, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biak Numfor Yubeli Susior, Perwakilan Dinas Pertanian Biak Numfor, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Baka Arif, Dewan Koperasi Daerah Dekopinda Biak Numfor dan pengurus koperasi yang ada di Biak. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor, Francisco Ola, menyampaikan apresiasi atas antusiasme tinggi dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, pengurus koperasi, Dekopinda, DPRK Biak Numfor, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah yang turut hadir dalam kegiatan ini. Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pengembangan koperasi ke depannya.
5: Kepala Dinas 79 ini, misi kegiatan-kegiatan ini, yang pertama kami akan melakukan jalan santai, senam bersama, kemudian juga melakukan pengobatan secara gratis, dan lebih khusus kita dapat juga memberikan sumbangsi, kontribusi bagaimana menumbuh kembangkan perekonomian lewat wadah koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
4: Selain itu, terdapat pula berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menyambut Harkopnas ke-79. Di antaranya, jalan santai, senam bersama, serta pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan juga menjadi upaya menumbuhkan perekonomian melalui koperasi. Menambahkan saat ini terdapat 500 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan 279 koperasi konvensional di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu ia berharap koperasi dapat terus berkembang, sehat dan mampu mengelola potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Makarif mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya forum ini menjadi ruang baik bagi pengurus koperasi untuk menyampaikan berbagai masukan yang nantinya akan menjadi perhatian DPRK.
6: DPRT, saya memberikan apresiasi karena sudah melaksanakan kegiatan ini, di mana pada hari ini berkumpul pada insan koperasi ya di Kabupaten Biak Numfor. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi ini adalah bukan sokoguru atau tiang dari ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan ini kami menilai sangat positif ya, di mana di dalam kegiatan ini kami juga mendapatkan masukan dari para pengurus koperasi, sehingga itu juga menjadi bahan untuk kami untuk diskusi dan memperjuangkannya di dalam rapat-rapat dengan pemerintah daerah.
4: Adapun Hari Koperasi Nasional Harkomnas ke-79 yang diperingati pada 12 Juli 2006 dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
3: Saudara, karantina Papua melepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik dilindungi hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026. Rizky Kurniawan melaporkan.
7: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaik, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepas liarkan antara lain seekor cendrawasih mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
8: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina, baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara, selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini tentunya kita saling bersinergi, membangun komunikasi yang lebih baik lagi tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity dunia. Dan secara bersama-sama kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
7: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyelundupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepas liarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepas liarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Berita terakhir, saudara, dari dunia olahraga. Bupati Nabire menegaskan ASN agar meningkatkan kedisiplinan bekerja di tengah euforia Piala Dunia yang sedang berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
9: Memasuki bulan yang baru, Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama ini. Sebagai aparatur pemerintah, ASN memegang amanah yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, disiplin harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam diri setiap ASN. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire pada apel gabungan awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire dipusatkan di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 6 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari di tengah euforia Piala Dunia minta seluruh ASN untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Di samping itu, dalam rangka menyambut HUT RI bulan Agustus mendatang, seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Nabire juga diminta untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan menyukseskan HUT tersebut.
10: Saat ini nampak di mana-mana kita semua mengibarkan bendera tim kebanggaan kita sebagai salah satu wujud fans terhadap tim yang bertanding di World Cup. Jangan sampai di bulan Juli ini bendera bangsa lain kita kibarkan dengan gagahnya, tapi memasuki bulan Agustus bendera merah putih seakan-akan bahwa kita enggan untuk mengibarkan. Untuk itu saya himbau kepada seluruh pimpinan OPD dan seluruh ASN, mari kita menjadi contoh dan teladan dalam hal berbangsa dan bernegara. Saya harapkan mulai sekarang seluruh pimpinan OPD ASN sudah merancang di masing-masing OPD-nya. Bekerjalah mulai dari sekarang sehingga per 1 Agustus sampai 31 Agustus semua sudah serentak berkibar merah putih dan umbul-umbul di masing-masing OPD kalian.
9: Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun periode 1 Juli 2026. Adapun SK yang diserahkan masing-masing SK kenaikan pangkat sebanyak 59, terdiri dari golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 55 orang, dan golongan 4 sebanyak 3 orang. Sementara

0: Sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Kita baru saja tadi mengikuti penyampaian berita Nabire Gema Papua maksud kami ya, yang disiarkan Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar di mana saja berada, sedianya malam ini mimbar agama Katolik, tetapi karena satu dan lain hal acara tersebut tidak dapat kami putarkan. Ya, mungkin di kesempatan lain kita dapat kembali mendengarkan kembali siraman rohani atau renungan rohani Katolik pada edisi Rabu. Kalau Minggu ada ya, Minggu pagi dan malam. Untuk hari ini tidak ada, jadi kami gantikan mimbar agama atau renungan rohani Katolik dengan sejumlah lagu rohani sudah kami siapkan dari berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Empat lagu rohani kami putarkan tadi ya. Dari sejumlah penyanyi ya, ada Veronica dan kawan-kawan. Mengantar kita pukul 19 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca Kota Nabire cerah ya. Sedikit berawan beberapa hari terakhir, Kota Nabire dan sekitarnya cenderung cuaca cerah, terutama di waktu siang karena beberapa hari jarang hujan, ditambah siangnya panas ya. Mungkin dari beberapa warga sudah mulai mencari cara supaya tidak beraktivitas terkena panas ya. Salah satunya payung ya. Ya, untuk pejalan kaki karena panas yang hari bisa memanfaatkan payung untuk menghindari terpaan sinar matahari secara langsung. Juga yang mobilitasnya tinggi ya, mungkin sudah mulai cukup lebih banyak istirahat, berteduh di beberapa tempat yang sekiranya bisa mengurangi kelelahan ya karena panas. Ya pendengar, masih ada 1-2 lagu rohani lainnya kami pilihkan berikut ini dari Maria Magdalena ya, ditambah satu tembang lainnya.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu rohani dari berbagai penyanyi. Sementara saat sekarang sudah pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, ya. Kami akan kembali menemani Anda di musik dan informasi nanti sampai pukul 21 atau pukul 9 malam untuk Warta Berita Nasional. Ya. Ada informasi-informasi menarik untuk diketahui, informasi di sekitar Papua, ya. Juga di berbagai daerah, bahkan yang di luar negeri, ada 1-2 ya pendengar. Tapi kita jeda dulu pendengar dengan dua tembang berikut ini.

0: Ela.
1: Ya, lagu Karena Aku Cinta Kau, lagu yang dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi ya, salah satunya Bunga Citra Lestari. Tapi dinyanyikan kali ini oleh Mario Geklau dan kawan-kawan. Ya, pendengar, ada informasi bagus ya. Informasi tentang NASA. Kabarnya NASA alihkan 105 hektar lahan hutan untuk konservasi satwa liar. Ya. NASA secara resmi mengalihkan kepemilikan sekitar 105 akre atau sekitar 42 hektar lahan berhutan di Goddard Space Flight Center, Maryland. Mengutip dari laman resminya, hari ini lahan itu diberikan kepada Petusian

satu-satunya kawasan suaka margasatwa di Amerika Serikat yang didirikan khusus untuk mendukung penelitian satwa liar. Selain kegiatan penelitian, kawasan itu juga dimanfaatkan untuk rekreasi seperti pejalan berjalan kaki, bersepeda, juga berkuda, ya, memancing dan berburu. Direktur Goddard Space Flight Center Jamie Dunn mengatakan NASA senang dapat menyerahkan lahan itu untuk mendukung pelestarian lingkungan. Menurutnya, konservasi yang dilakukan oleh US Fish and Wildlife Service akan membantu menjaga bumi bagi generasi yang akan datang. Area 400 hektar itu sebelumnya digunakan NASA untuk penelitian propelan roket sejak dekade tahun 1960-an. Maksud kami area 400 ya, yang sudah dialihfungsikan untuk satwa liar. Seiring berpindahnya aktivitas riset ke fasilitas lain yang dan penyedia komersil, ya, kawasan itu tidak lagi dimanfaatkan secara aktif. NASA dan US Fish and Wildlife Service juga membahas proses pengalihan lahan sejak tahun 2021. Sebelum dialihkan, kawasan itu masih didominasi hutan dengan hanya sebagian kecil area terbuka yang berisi sejumlah bangunan pendukung NASA. Juga telah membongkar, NASA juga telah membongkar seluruh bangunan, jalan dan jaringan utilitas, ya, sebagai bagian dari penutupan lokasi. Ya, informasinya kami kutip dari rri.co.id. terkait NASA mengalihkan 105 hektar lahan hutan untuk konservasi satwa liar. Ya, ada informasi lain yang juga menarik pendengar untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, satu lagu mancanegara berjudul When You Say Nothing at All. Ya, ada yang suka lagu ini? Lagu yang dipopulerkan oleh Ronan Keating ya, beberapa tahun yang lalu. Ya, mendengarkan lagu juga menjadi salah satu hobi ya, dan itu menyenangkan. Dan ya, tentu saja di waktu-waktu tertentu, misalnya di malam ini Anda sedang menikmati istirahatnya dan sedang mendengarkan lagu-lagu favorit Anda ya, salah satunya yang kami putarkan di Pro 1 RRI Nabire. Seperti lagu tadi, When You Say Nothing at All, dinyanyikan oleh Emily Lynch ya, ya dengan Kate Whitley. Lagu bercerita tentang kekuatan cinta sejati, yang mana seseorang dapat menyampaikan perasaan dan kasih sayang yang mendalam hanya melalui tatapan mata, senyuman, dan sentuhan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Itu yang bisa dikatakan bahasa kalbu ya. Ya, pendengar, kita ke beberapa daerah ya. Ini informasi tentang kondisi di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan informasi tinggi gelombang wilayah Papua periode tanggal 8 sampai 11 Juli 2026. Ya. Menurut informasi, ada potensi tinggi gelombang di wilayah Papua yaitu 1,4 sampai 2,5 meter di periode tanggal 8 hingga 11 Juli. Terdapat siklon tropis Bavi ya, di laut Filipina Utara Papua. Ya, jadi siklon tropis Bavi ini terpantau di laut Filipina di utara Papua sehingga meningkatkan tinggi gelombang dan kecepatan angin di wilayah perairan utara Papua. Pola angin di wilayah utara Papua umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 10 sampai 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah perairan Kepulauan Mapia, perairan Biak, perairan Serui, Waropet, perairan Sarmi, Mamberamo, dan perairan Jayapura. Tinggi gelombang laut bisa mencapai 2,5 meter. Ya, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Mapia, perairan barat Pulau Biak, perairan utara Pulau Biak, perairan timur Pulau Biak, perairan selatan Pulau Biak, perairan utara Serui, juga di perairan Sarmi, Mamberamo, dan perairan Jayapura. BMKG menghimbau masyarakat untuk memperhatikan risiko pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot ya, dan tinggi gelombang mencapai 1,4 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Jadi sudah ada imbauan tanggal 8 sampai 11 Juli di perairan Laut Utara Papua itu berpotensi terjadi ini ya, ombak bisa mencapai 2,5 meter dan kecepatan angin bisa sampai 25 knot. 25 knot itu sama dengan 46
4,3 km per jam kecepatan anginnya ya. Jadi cepat sekali kalau angin di laut itu kencang, maka akan diikuti dengan tinggi gelombang ya. Ada sejumlah informasi lain yang juga menarik mendengar sesaat lagi.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, satu lagu judulnya Salah Menilai. Ku Salah Menilai dari Vortexia ya. Dipopulerkan oleh Mayang Sari ya beberapa dekade yang lalu. Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. 15 menit jelang pukul 21. Cuaca Kota Nabire dan sekitarnya sementara ini berawan ya. Semoga ada hujan walaupun hanya sebentar. Ya, hari ini tanggal 8 Juli yang berulang tahun, selamat berbahagia. Semoga apa yang Anda cita-citakan atau harapkan dalam momentum ulang tahun Anda kali ini dapat dicapai ya, kebahagiaan setahun sekali. Ya, tanggal 8 Juli pendengar juga diperingati sebagai hari blueberry ya. Ada yang suka buah ini? Ya, National Blueberry Day diperingati setiap tanggal 8 Juli sebagai bentuk apresiasi terhadap buah blueberry, salah satu buah yang dikenal kaya nutrisi dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Blueberry mengandung vitamin C, vitamin K, serat, serta antioksidan yang bermanfaat dalam membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Buah ini juga sering menjadi pilihan dalam pola makan sehat karena rendah kalori. Ya. Selain dikonsumsi langsung, blueberry banyak diolah menjadi berbagai makanan dan minuman ya, seperti smoothie. Ada yang suka smoothie? Atau yogurt ya. Ada pancake, muffin, salad, juga jus. Rasanya yang manis, sedikit asam, membuatnya disukai berbagai kalangan. Ya. Jadi dengan momentum hari blueberry, masyarakat diajak untuk mengenal lebih jauh manfaat dari buah ini, sekaligus menjadikannya bagian dari pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian pendengar, tanggal 8 Juli juga diperingati sebagai Hari Nasional Love Your Skin Day atau Cintai Kulit Anda. Menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai bagian dari kesehatan tubuh. Kulit merupakan organ terbesar yang berfungsi melindungi tubuh dari berbagai pengaruh lingkungan. Coba kalau tidak ada kulit, wah, bisa repot ya. Merawat kulit tidak selalu identik dengan penggunaan produk perawatan yang mahal. Kebiasaan sederhana seperti menggunakan tabir surya, mencuci wajah secara rutin ya, menjaga tubuh tetap tidak dehidrasi dan mengonsumsi makanan bergizi juga bermanfaat atau berguna ya dalam menjaga kesehatan kulit. Selain itu, waktu istirahat yang cukup juga diperlukan untuk kesehatan kulit. Makanya banyak yang begadang-begadang itu kulitnya terlihat kusam. Ya, stres juga ya pendengar. Dapat berpengaruh pada kesehatan kulit. Ya. Jadi National Love Your Skin Day mengajak masyarakat lebih percaya diri dengan kondisi kulitnya masing-masing. Peringatan ini menekankan bahwa kulit yang sehat lebih penting dibandingkan mengejar standar kecantikan tertentu. Melalui momentum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya merawat kulit sejak dini, sekaligus menjadikan perawatan kulit sebagai bagian dari kebiasaan hidup yang sehat. Ya, sedikit informasi ya tentang tanggal 8 Juli yang diperingati pada hari-hari penting, salah satunya hari blueberry. Ya, kita nantikan Warta Berita Nasional pukul 21. Kami kembali temani Anda pendengar satu atau dua lagu berbagai penyanyi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar selanjutnya kami ajak Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, kita dengarkan penyampaian Warta Berita Nasional disiarkan secara sentral dari Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siomi melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap hubungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta mendalam kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Selain hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut ungkapan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak yang dicari Pak?
8: Iya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Dari pihak swasta ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
9: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
8: Bersatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
9: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
10: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang dan kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
9: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau PSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Ana Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
11: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
12: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
11: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
13: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart memang tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
12: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
15: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
14: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
15: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
16: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
15: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Ajanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
17: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencana kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
18: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cepat sawah baru itu,

0: kehidupan masyarakat.
1: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Allah Prima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketemu cacat baru, tapi yang lama tanam ini. Nah ini jadi tantangan. Jangan sampai cacat habis juga, ya mungkin tanam satu tahun, habis itu ketinggal lagi dari pengelukar.
2: Petani dua kelompoknya mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
0: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
5: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system. Itu satu.
4: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
6: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
7: Sabar, saya katakan.
4: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi, namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
8: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.

0: Liga Jepang dan kualifikasi Piala Dunia FADEL 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI mengandung pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
1: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada rekrut, rekrut untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya kami olahraga kita, kami mencari rekrut yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur. Dan punya target, punya strategi, atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita berarti kita harus menang.
0: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa FADEL Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
2: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia FADEL VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Mengudara dari Jalan Merdeka nomor 74, juga melalui pemancar RRI di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pada frekuensi FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Demikian tadi warta berita disiarkan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi dalam dan luar negeri. Ya pendengar, nanti kami akan ajak Anda pukul 10. Ya, pukul 10 kurang lebih. Untuk siaran berjaringan Pro 1 RRI se-Indonesia, acaranya Ruang Rindu Nasional ya, akan dipandu oleh Ita Purnawasari dan Yudi Ismail, menghadirkan penyanyi atau artis lawas bernama Benny Ashar. Ya, setiap Rabu malam ya, siaran berjaringan Pro 1 RRI se-Indonesia, Ruang Rindu Nasional, pukul 22. Ya, sementara sudah pukul 21 lebih 33 menit, menemani Anda pendengar, kami punya 1-2 informasi diselingi dengan tembang hiburan. Kali ini kami pilihkan tembang-tembang pop daerah.

Ya, dua lagu pop daerah. Isai Miyoshi dengan lagunya Newa Wing, ya, lagu dari Serui. Ditambah satu lagu dari Mala Tamaila dengan judul Cendrawasi Bernyanyi. Ya, pendengar, ada kabar baik, informasi untuk warga masyarakat yang belakangan ini menanyakan informasi tentang kapal Pelni. Ya, informasi terbaru tentang dua kapal yang akan melayani rute dari dan ke Pelabuhan Nabire. Selain Gunung Dempo, karena Gunung Dempo rencananya akan menjalani perawatan, ya, atau naik dok, ya. Sementara kapal lainnya, Dorlonda, juga masih docking atau naik dok. Gunung Dempo rencana kembali dari Jayapura, informasinya hari dijadwal, ya, hari Kamis besok jam 12 malam. Kalau tidak terlambat, ya, kalau terlambat dia berarti Jumat dini hari. Ya, dari Nabire, Gunung Dempo berlayar ke Wasior, Manokwari, Sorong, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priok, dan langsung docking atau naik dok. Ya, untuk Dorlonda sementara belum ada jadwalnya di bulan Juli. Ada dua kapal lain, ya, kapal Cermai dan Dobon Solo. Ya, jadi kapal Cermai ini rencana tiba di Nabire itu hari Sabtu tanggal 18 Juli dari Sorong. Dia tidak singgah di Manokwari, tapi dari Sorong ke Nabire, Serui, Jayapura, Serui, Nabire, Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, begitu, ya, di jadwal bulan Juli ini. Sementara kapal lainnya, Dobon Solo. Dobon Solo nanti masuk Nabire itu hari Sabtu, tanggal 25 Juli. Ya, 25 Juli dari Manokwari ke Nabire, lanjut ke Biak, kemudian ke Jayapura, kembali ke Biak, terus ke Nabire, Manokwari, Sorong, Bau-Bau. Jadi ada dua kapal ini masuk pelabuhan Bau-Bau, ya, Cermai dan Dobon Solo. Ya, sementara jadwal seperti itu, ya, pendengar, di bulan Juli masih ada satu kali lagi Gunung Dempo masuk hari Kamis atau Jumat pagi. Kemudian Cermai dari Sorong dia masuk Nabire hari Sabtu Sabtu tanggal 18 Juli pukul 9 malam, ya, rencananya. Kemudian kembali nanti hari Selasa tanggal 21 Juli dari Serui. Nanti Anda tanya ke kantor Pelni Nabire, ya, supaya memastikan rute kapal Cermai dan Dobon Solo. Atau saudara-saudaranya yang masih tertahan belum bisa pulang, ya, atau kembali ke Nabire, informasikan ada dua kapal di bulan Juli,
kapal Ciremai dan Dobon Solo yang melayani rute dari dan ke Pelabuhan Nabire. Ya, sedikit informasi tentang jadwal kapal Pelni bulan Juli ini untuk Pelabuhan Nabire. Ya, baik pendengar, kami temani Anda kembali. Kita nantikan siaran berjaringan acara Ruang Rindu Nasional.

Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan acara Ruang Rindu Nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kami ajak Anda, ya, tadi ada kendala teknis penerimaan siaran Pro 1 RRI Jakarta, tapi sekarang sudah bisa didengar, ya, audionya. Ya, untuk siaran berjaringan nasional Pro 1 RRI, yaitu acara Ruang Rindu Nasional.

0: Hanya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui. Karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku. Bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku. Sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku. Meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji. Itu lirik yang luar biasa.

0: besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas. Gitu ya. Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana ceritanya?
1: Gimana ceritanya?
2: Jadi begini, Mas

0: ya. Habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu. Terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
1: Okay. Iya. Gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
0: Iya. eranya Bang Rinto,
1: sama Bang Panca ya.
0: Mas Arianto,
1: Mas
0: Tus kan gitu.
1: Iya.
0: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu pop, tapi kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
2: Betul, itu yang paling penting.
0: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Gitu ya.
0: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
0: Hanya sekedar untuk untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
0: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
0: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Surakarta
0: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan, kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana, itu untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi itu loh Mas.
1: Siap.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend.
2: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu.
2: Mau
1: kan
2: nanya-nanya ya.
1: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi
2: wabarakatuh.
3: Memori lewat tulang karya anak bangsa Iksan Torores. Ismail dan Tengku Safi.
2: Iya, ini tuh baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang.

0: Silakan, silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny.
2: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
2: mungkin karakter totalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa, liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Itu nanti dijawab ya. Siap
1: ya, Bung Benny.
0: Iya, iya. Makasih Bung Benny. Silakan
3: langsung dijawab.
0: Nanti aja.
3: Oh, nanti.
0: Eh, Bang.
2: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
2: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung. Terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Tekan Baru. Banyak kali.
2: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh,
0: baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan
1: dari
0: Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar. Ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya ya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
3: Ya, selamat malam gitu.
0: Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta pun tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
3: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap. Oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja, dong.
1: Tidak lekang oleh
4: iya
1: usia.
4: Dong. Eh, mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
0: ini. Oke. Oke lah.
1: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh,
0: silakan.
4: 1000 peserta.
0: Aha.
4: Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benny Jo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Farida, terima kasih.
4: Dinda dan semuanya saja lah terkecuali.
0: Oke.
4: Ya semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
0: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Oke, semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu keroncong apa?

0: kuriosa Bang Benny, itu aja sih.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang terakhir, apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
0: Masuk ya, Bang Benny. Yep. Ya.
1: Baik. Siap, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama. Siap.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
3: Selamat malam, Bang Benny.
4: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
3: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
3: Ya pertanyaan, ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: saya okay.
3: Pengennya ya mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
3: Saya
1: siap
3: ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya,
1: betul
2: betul
1: sama ya, Tengku Safiq
3: bersama Pantik Tengku Sapi.
1: Iya.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat
3: malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke oke oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
4: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya dari Manado,
1: Manado.
4: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Kinarawi ya.
4: Kinarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Waktu mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang. Untuk awal sejarahnya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
1: Itu
4: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Oke.
4: Intonasinya itu dia ada berapa oktav ya? Dia
2: ilmu baru sih.
4: Gitu ya? Ada berapa oktav dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Oke. Okay.
4: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
1: Oke.
2: Okay. Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, betul seperti itu.
4: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang,
2: iya, kan?
4: Khusus untuk Hetikus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
2: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
2: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
4: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
4: Ada yang kita bikin notasinya dulu,
1: oke.
4: Atau kita nemu liriknya dulu atau sekaligus.
1: Ya, ah, bisa sekaligus juga ada ya.
4: Okay. Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
1: Okay. Oh.
4: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Wow. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulur Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
4: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke.
4: Okay. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu, Mas.
1: Siap.
4: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulur Rumahku itu satu set itu, Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
1: Oh, okay.
4: Kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
4: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
4: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Okay.
4: 86 ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
1: Oh.
4: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny, kamu bisa bikin wanita dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya. Iya,
1: gitu ya.
4: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan. Saya bikin.
1: Okay.
4: Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
4: itu pasti cocok.
1: Oh, iya,
4: tetapi
1: iya,
4: waktu
1: iya,
4: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Oh, oke, okay. Ya. Siap.
4: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Iya.
4: Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya.
4: Itu kurang
1: kurang naik ya.
4: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya, solo.
4: Solo. Okay. Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
4: Dua
1: ya?
4: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
1: Okay.
4: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya sama Angela Safari
4: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
4: Ya, Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anikaria Safari.
1: Anikaria Safari.
4: Oh iya, sama Anikaria Safari itu.
2: Edisut.
1: Edisut ya. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
4: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Iya. Kau tercipta dari
4: Tuhan Rusuk. Kau tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan, oh, karena okay. Kan zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, mas.
1: Iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
4: Okay. Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
4: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
4: Okay. 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay. Diciptakan.
4: Itu atau rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut
4: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
4: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
1: kan, ya
4: itu kan pertama banyak kali
1: ya, memang
4: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
2: sukses. Pop dut kalau dulu, sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip hop
2: dut ya.
4: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi.
4: Nah, karena ya gini mas, ini kan ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok mas, wah ini masih belum.
1: Enggak zaman ini Glodok.
4: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
4: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Nah, gitu. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu mas. Saya pernah nyoba sekali tapi nggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Okay.
4: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
4: Termasuk musisinya itu baru masuk.
2: Luar biasa.
4: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
4: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya.
4: Artis-artisnya JK Record, ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi, satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Beda-beda.
4: Tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya... ketemu sama si Rano Karno. Kalau Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini.

0: lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
0: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya, kan ceritanya itu mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
0: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
0: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Uni Rahma, Uni Sumatera Rahma. Barat.
2: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap, siap, siap. Silakan. Ya.
2: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke. Okay.
2: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.

0: Oke, Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu

0: ya pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan.
1: Itu.
0: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
2: duga ya.
3: Tunggu ya.
0: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
3: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
3: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
0: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
3: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
0: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
3: Iya. Siap.
0: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
3: Iya, siap. Ya,
0: boleh juga salam buat ini ya.
3: Iya.
0: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin. Terima
0: kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
4: Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
3: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Oke.
2: Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui teratur, apa puasa dulu menciptakan gitu.
3: Oke.
4: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
3: Oh ya.
4: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
3: Siap. Oke. Ya.
2: Oke.
4: Okay. Okay. Orang boleh.
3: Silakan. Tiga orang.
5: Lawan tiba-tiba mengalami karena bintang tamu.
3: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
6: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Malam juga Ibu. Salam kenal.
3: Pertama-tama,
2: marilah kita.
6: Kita tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori rapat
3: siap.
6: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
3: Okay.
6: Ya, apa satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu.
3: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq. Kita
6: juga Bang Tengku juga bisa. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak Ibu.
6: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
2: Nanti kita Bang Yudi, ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
3: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang luar biasa.
3: Nanti kita jawab satu persatu dengan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
3: Mimpi di

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafri.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Daerah Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bunga, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Boni, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian... mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melado, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rindaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sangga, dan Saumelaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Temilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pinkabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang mungkin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silahkan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam, Yudi Ismail, Supi.
1: Iya,
2: Teh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Kemarin suara itu 100% Indonesia, tadi nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapi.
0: Nah, kok bisa? Kenapa gitu? Yang lagi bisa dengar kok.
2: Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas karena kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk bintang tamu, Teh?
2: Iya. Tapi tanya dulu lah, Yudi. Kalau apa kabarnya?
0: Happy. Alhamdulillah baik.
2: Kehaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
2: Tadi udah dengar, jadi tadi kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Udah dapat bahan, diulemi dulu gitu ya.
0: Silakan, silakan.
2: Diulemi dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
0: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu
0: pop. Oke.
2: Nanti yang kedua, satu lagi apa ya? Satu lupa.
0: Iya.
2: Ya,
1: nanti kalau ingat
0: telepon lagi. Jangan
2: ya, tak usah satu aja, tadi
0: itu. Iya ya, soalnya banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja ya, satu aja dulu ya.
2: Terus segar karya ya, Mas Benny Asar.
0: Iya, ya,
2: siap. Ya, lagu-lagunya, tunggu suka sama. Mungkin anak kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Doni Asar.
0: Siap,
2: terima kasih. Pak, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Terus
2: untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Seruli. Untuk semuanya dan dari PT Cukup Dulu, Yudi, Safi, Mas Doni, selamat kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam Yu.
3: Selamat malam,
0: Selamat malam.
3: Iya, selamat malam Bang Bini.
0: Selamat malam, Ayu.
3: Iya Bang Bini, tidak pernah sentuhmu gak sih buat anak-anak kulit di Indonesia, musisi musisi yang ada di timur Indonesia. Tapi semua Bang Bini tetap semangat gitu ya, tapi sekarang saya lanjutkan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Bini tadi menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Intinya nampak gitu ya, terus diri gak nyambung gitu atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang band sendiri itu seperti apa.
0: Terima kasih, makasih Ayu.
3: Bapak-bapaknya terus semangat, terus sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Menuju, Bapak Menuju, kerja Bapak Cara di Bandai dan setelah menarikan Suri Jepur Indonesia. Bapak Besok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Deni Asar.
4: Iya. Assalamualaikum Bang Deni Asar. Selamat Abang Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga.
4: Bang Deni kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Deni. Yang pertama, apa makin jadi itu ketua persatuan seniman seluruh Indonesia yang pertama, terus yang kedua seorang agent dan Bang Deni Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih memprediksi siapa gitu. Karena kan ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 ya,
0: siap
4: gitu.
0: Iya,
4: salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril di Tanjung Pinang, ada Artian yang di Solo, buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Tawan di Singaraja. Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas
0: Safik.
5: Oh, Tunggu Safik ya. Iya, Mas, selamat malam Mas Abu. Mas Deni Asyar juga selamat malam.
0: Ya, selamat malam Mas Tawan.
5: Kalau saya sebenarnya untuk yang lebih Mas Deni kan saya kelahiran 86 jadi mungkin ketika lagu itu dirilis masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuma sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua. Dari Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan ciptaan Bang Deni juga ya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover dirilis ulang atau dinyanyiin, itu Mas Deni sendiri dapat ini nggak sih?
0: Royalty
5: nggak sih? Penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu lawas itu banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu ya.
0: Siap.
5: Iya. Itu aja sih Mas Rindu.
0: Terima kasih.
5: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
5: Ya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam. Sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
5: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama terima kasih kawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya. Selamat malam
1: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat malam, Bang Benny.
0: Selamat malam juga,
6: Bang Leman. Ya, saya akan nonton lipstick ini, Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Makan topi putih, Mas Yudi.
0: Makan topi?
6: Maksudnya,
0: lebih ke krem sih ya.
6: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
6: Yang ganteng itu.
0: Siap.
6: Bang, topiknya baju... Oen gitu ya.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya?
6: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Mm-hmm.
6: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
6: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
6: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga ya? Dan Bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
6: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Mas Benny.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Untuk tadi untuk apa namanya?
0: Siapa?
6: Bang
0: Syafiq.
6: Benny Jo.
0: Ah Benny.
6: Untuk
0: Benny Jo.
6: Daun. Kemudian dan semuanya tak perlu soalnya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan. Bang Beli Ashar.
7: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya,
7: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
7: Oh, dari Kendari. Tapi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
7: Katakan lagu-lagu kan gitu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: berwajah
7: saya antara lain yang sudah berhasil sukses itu seperti

0: Pati, ada Sita Devi,
1: siap,
0: ya, terus ada Ruangan dan Dewi, banyak juga nih, yang termasuk artis-artis yang pada waktu itu.

0: sini ada Lady Diana, ada Dian Pesesa, Mika Sylvia, Rani Cecilia, dan banyak lagi. Hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop beat itu. Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop beat itu, ya market konsepnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka kan itu termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Opini Saat ya, kan? Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karena saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
1: Oke.
0: Dan banyak lagi mas.
1: Siap.
0: Oke.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Tori-Tori. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang
0: relate
1: sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Asar?
0: Relate sama diri sendiri kan?
1: Iya.
0: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu yang ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis yang kita
1: produksi
0: tapi tidak dirilis kan itu.
1: Ada yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
0: Iya, tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan.

0: Ada ke terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, kata-kata yang curhat yang begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati. Kalau saya nilai, saya bikin lagu tapi notasinya kan dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya. Kita buat dulu lagi itu begitu deh mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang favorit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya tapi ya. Ya seperti kayak itu rata-rata kebanyakan mewakili kata hati itu lagu sederhana simple tapi itu benar-benar gimana selaku itu simple mewakili kata hati begitu benar tuh saya mewakili yang gitu benar-benar kejadian benar nah seperti itu mas
1: oke. Nah, bikin lagu keroncong ada seriusan dan soundtrack film
0: betul jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya sekitar sebenarnya untuk

0: masih jenaka maupun yang selorot pelet istilahnya, selorot pelet itu yang selo-selo terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong, cuma nanti itu kalau lagu-lagu keroncong, saya bikin lagu keroncong pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok asing, kok dengan lemes aja kan gitu,
1: ngantuan kok gak semangat ngantuan gitu ya,
0: kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja kan? Ini gimana supaya anak muda itu tergugah sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya kan tadi mau dikasih tepatnya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya,
1: bukan keroncong,
0: dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong
0: itu dia sih. Terus akhirnya muncul Tabur Sari dan ada Minyak
1: Bukang.
0: Itu saya memodifikasi. Modifikasi dari lagu keroncong saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut dan dicampur ngepop gitu.
1: Oh jadinya gitu ya.
0: Jadi ada beberapa abu yang sukses juga itu. Orang Jawa berarti abu gak salah gitu, rujak jeruk, pipo gendeng, nyemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih itu gak. Nah itu orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua
1: gitu ya.
0: Siap. Sampai Pak Budi, Budi waktu RRI zaman RRI pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini merusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak merusak pakem keroncong,
1: kita bikin baru ya.
0: Kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri, saya tetap hormat gitu. Pakemnya cuma
1: ya pakem-pakemnya
0: masih ada. Kita harus mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng banget.
1: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya, beda-beda. Apa ya memang
0: orang biasa sama
1: orang jangan diomongin di sini
0: ya. Iya,
1: nanti selalu kontang nanti bukan apa, semua bingung
0: nanti. Semua bingung nanti ya,
1: minta lagu
0: kemudian Pak Ahmad
1: juga mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap di Instagram atau di Twitter atau di apa gitu ya.
1: Medianya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
1: cerita tentang
0: ya, bisa undang ya.
1: Ya, ya.
0: Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya. Tapi trik mencipta lagu itu kan macam-macam. Tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: ya.
0: Ada yang notasinya, gitu tuh. Terus ada yang bareng juga. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa nanti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada bingung ya. Memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari sumber inspirasi kan gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: kabungan ya,
0: antara karena itu harus jadi kesatuan ya,
1: betul,
0: antara notasi,
1: lirik
0: sama musik
1: ya, itu sudah jadi kesatuan.
0: Nah itu kan
1: kecil
0: ya paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmu tapi susah kan sih kita jelasin.
1: Ada mengalir begitu
0: saja. Tapi jelas orang ini dibuka kursus
1: sebenarnya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini kok. Tapi udah olah itu segini, udah langsung ada di kepala gitu.
1: Siap.
0: Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu. Kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa? Kalau saya sampai saat sekarang, monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi. Nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah bagi saya.
1: Okay. Siap, Bu Mas. Pertanyaan dari Tata Dunda.
2: Dunda,
1: ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik. Penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop.
2: Penyanyi
1: tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Ya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan, ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
0: Salah satu contoh yang kecil, yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu maksudnya, wah dangdut itu seperti itu.
1: Pop
0: itu seperti
1: itu.
0: Kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
1: menyatu,
0: supaya bisa menyatu. Jadi banyak kok, hampir semua penyanyi pop membawakan lagu dangdut ya. Soalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri, dalam tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu maksudnya orang-orang pop itu semuanya mati semuanya.
1: Produksinya.
0: Misalnya ngelawain pop dangdut mungkin masih udah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi ya.
1: Siap.
2: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang. Sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu atau penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu dia kebiasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
2: Nah, Bang Benny itu
1: merumuskan cengkokan itu.
0: Sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, di pasar pun, di market, juga
2: ambil dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan
1: siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
2: Ya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
0: Betul.
1: Wah, ya, masih biasa, terus sampai saat ini gitu.
2: Tahun 80-an kan?
0: Nah, ya. Sampai sekarang. Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun mas.
1: Iya.
0: Saya masih rasa sampai akhir.
1: Ayu namanya juga dari Ayu.
0: Oh, Ayu. Iya, Mbak Ayu di Maluku. Jadi kalau seorang seniman itu nggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
2: Sudah jadi darah
0: daging. Iya, jadi sebenarnya lu sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun
1: ya sudah bikin lagu
0: sudah itu
1: siap.
0: Sebenarnya nggak ada istilah mau pensiun mau kapan nggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa persatuan artis seniman
0: SPSI
1: masih ya.
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang satu menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan dengan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI. Tapi itu mas, cuma itu aja kalau kaitan dengan organisasi.
1: Oke.
0: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Iya.
0: Raja cuma itu aja.
1: Wah, penting itu. Ada Tawan di Singaraja.
2: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Asha.

0: masing-masing pencipta lagunya gitu. Ini Bang Iman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
1: Kalau bikin lagu, maksudnya
0: kayak manual deh.
1: Manual ya bikin lagu ya.
2: Barang lagi kan apa alat musik yang
0: Jadi gini mas.
1: Bicara masalah bikin lagu yang manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang itu maksud AI ya, kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Palsu.
2: Oh, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Cantik banget di masa itu, ya kan Bang Benny?
0: Iya.
2: Akhirnya aja gini Bang Benny.
0: Iya.
2: Abang jangan gitu.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
1: Bang Benny Asar gitu ya. Kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya, Tengku Syafiq, dan tentunya Yudi Ismail, serta bintang tamu kita. Malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Memorable.

0: sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku ya. Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya. Salam ya. Untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar, sukses, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep. Tanya sama Mas Benny yes. Apakah pernah ke Madura ya. Utamanya ke Sumenep?
1: Wah, saya belum pernah ya. Pernah
0: ya.
1: Nah, saya ke Pangkalan maksudnya, ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan.
1: Alhamdulillah di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ya. Ekspor. Kondisi ekspor tinggi masjid ya. Jamin.
1: Apa
0: Agung ya? Sumenep. Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke, okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bantu. Langsung juga barangkali ya. Boleh. Salam buat Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
2: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Bang Deni.
2: Iya, malam.
0: Boleh langsung pertanyaannya.
2: Ya, Bang Deni. Ya. Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk Yudi.
0: Akhirnya.
1: Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali.
2: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
2: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hongkong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Azhar?
1: Ini album kedua setelah.
2: Yang kedua
1: berdiri belum masuk, tidak dipecar. Itu kesedihan.
2: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
2: Terus yang ketiga dia suara tenor di bas atau bariton.
0: Okay.
2: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya, Bang.
0: Silakan.
2: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3A Persorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
2: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Adi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
0: Dadah.
2: Tunggu sampai ketemu di sampai Jakarta.
0: Siap.
2: Dadah.
0: Wah ceria sekali. Karena namanya disebut langsung kita angkat ya, Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: they got it mostly senior-nya dan pusat di ini anda masih bisa merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Bung.
1: Ya, halo, selamat malam.

0: Siap.
1: Dari mata dekat-dekat dari negatif ya, saya agar berbaik.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
2: Bang Andi.
1: Bukan ya, saya ya. Ya, saya ada proyek depannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
3: Kamu tahu?
0: Iya loh, T-nya hilang.
2: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, maka kita ke kita ekspor ini
2: lagi ya.
0: Safik kita import.
2: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
3: Iya, selamat malam dua-duanya ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Selamat malam, Oma.
3: Iya. Mau bertanya dosa kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
3: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Iya.
3: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Ya, cuma satu aja deh Bang Benny gitu, senang anak tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya, oh, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Boleh kan kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim tempel juga boleh.
2: Mau sekali ke kapal selam.
3: Boleh minta kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya. Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudi Setia tadi ya.
0: Siap.
3: Terus penyiar-penyiar yang ada di Radio RRI Palembang khususnya Pota. Selamat tugas yang keduanya ini.
0: Terima kasih.
3: Yang lagi tugas ini Mas Yudi.
0: Omana, salam buat oi. Bang Haris yang somse gitu ya.
3: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
3: Ya, agak boleh somse gitu nanti omongkannya. Oke, Mas Yudi tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dadik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa yang namanya tenor atau sopran, apa itu
2: jenis vokal
0: yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok.

0: ada sopan kan?
1: Iya.
0: Pas kemesnya itu dapat. Karena kan melihatnya kalau makanya tadi Mas Agus bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan?
1: Iya.
0: Itu kan ada kalau betul kalau jenaka kan harus ada kemes-kemesnya kalau orang Jawa itu kemes-kemesnya. Kan? Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya. Wah ini lagunya kok anu ya,
1: gak
0: gini ternyata itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Okay. Siap kalau begitu. Ya kita dengerin lagu lagi ya.
0: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
0: Weh.
1: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
0: Oh, kamu tak pilih.
1: Kamu tak pilih. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Beri Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu
1: sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Bang Beni sudah menulis lagu dari tahun?
2: Pertama kali? Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Beni menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini? Bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Karena kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang jile ya. Artinya yang milenial
0: ya. Oke.
2: Nah itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu Mas.
1: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang apa, kuncinya kan dulu.
2: Sekarang kan cuma 6 jurus. Harus itu kan cuma pecah-pecah jalan gila, mau dengerin-dengerin lagi, tambah susu, tambah 7 lah, cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Beni pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Hafgan, Raisa, Nura Yunita, Raisa, gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Beni dibawain?
2: Saya terus terang, ya kalau dibilang agak egois ya sebenarnya nggak itu, cuma saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain, yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga nggak tahu sekarang eranya anak-anak saya, anak saya ini nggak model-modelnya juga begitu.
0: Oke, siap.
2: Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya, atau ya. Seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala ya. Cuman mana kita untuk melahirkan dan sebagainya itu aja.
1: Kita masih belum kita tutup. Ini ada
0: kenapa?
1: Kasih ini tanda nggak suaranya?
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ma, bila aku duduk di sini.

0: Denis, Mas Yudi, Mas Yaplo gitu.
1: Tengku Safi, halam. Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Denis harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
3: ya pendengar, demikian siaran berjaringan acara Ruang Rindu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar di mana saja berada, atau siaran Bersatu RRI Nabire dapat Anda dengar. Usai sudah siaran program Bersatu RRI Nabire di hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Berbagai acara lainnya pada siaran Bersatu RRI Nabire masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berkarya yang masih bekerja, juga yang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mengudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz. Serta AM 729 kHz melakukan acara siaran untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama Severin Elwan mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Bersatu dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Lebih pagi untuk edisi siaran hari Kamis ya, 9 Juli di tahun 2026 bersama Sevelen Elwan, Bung Ferdinand Silalahi dan juga Bung Yan Cokorwa dan Bung Timo Van ini di pemancar radio yang menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Apa kabar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sakit semoga dipulihkan ya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas Anda seperti biasa. Menyapa untuk Anda saat ini yang baru saja bersama Persatu dan yang masih berada di tempat tidur, jangan lupa untuk segera mengucap syukur ya tentunya. Atau yang sudah bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur karena berkat kasih karunia Tuhan. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan tentunya untuk bernafas, hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Untuk mama-mama orang harus bangun lebih awal, mempersiapkan kebutuhan untuk anak-anaknya nanti sekolah atau juga untuk suami nanti bekerja. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan juga rezeki yang melimpah dan kesehatan ya tentunya. Nah, dan juga mendengar saat ini yang sudah berangkat lebih awal karena jarak yang mungkin cukup jauh ya, sehingga harus berangkat lebih awal, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Biar kita cuplikan dengan beberapa tambang lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini antar kita pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda selanjutnya untuk kita dengarkan bersama siraman rohani agama Buddha yang akan disampaikan oleh Upasika Budi Junita berikut ini.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Namo Sangyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhasa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara siraman rohani agama Buddha yang disiarkan melalui RRI Radio Republik Indonesia, Nabire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah kado terbaik untuk orang tercinta.

Pendengar umat Buddha yang berbahagia, setiap orang pernah menerima hadiah dan hal ini adalah situasi yang sangat membahagiakan. Namun, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya hadiah terbaik yang bisa diberikan seseorang anak kepada orang tuanya? Tidak ada hadiah yang lebih mahal daripada mobil mewah, rumah megah, atau perhiasan, sebab semua itu hanya menemani selama hidup ini. Namun, ada satu hadiah yang dapat menemani orang tua melampaui kehidupan ini, yaitu jasa kebajikan yang dipersembahkan dengan hati yang sangat tulus. Ketika masih kecil, tanpa kita ketahui, orang tua memberikan hampir seluruh hidupnya kepada kita. Mereka begadang ketika kita sakit, bekerja keras ketika kita membutuhkan keluarga, menahan lapar agar anaknya bisa makan, rela memakai pakaian lama agar anaknya tampil dengan layak. Semua ini dilakukan tanpa menghitung untung dan rugi. Namun, waktu terus berjalan. Anak tumbuh dewasa, orang tua semakin menua. Rambut mulai memutih, penglihatan mulai kabur, pendengaran mulai berkurang. Tenaga tidak lagi sekuat dulu. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, ada kalanya dalam hidup kita teringat pada kedua orang tua kita. Di saat itu, ingin sekali kita mengatakan sesuatu kepada mereka. Rasa terima kasih, permintaan maaf, atau sekedar menyampaikan rasa rindu. Tapi, mereka sudah pergi, rasanya sudah terlambat. Lalu, muncul pertanyaan yang sangat penting. Adakah cara menyampaikan rasa cinta kasih dan terima kasih kepada mereka? Apa yang bisa kita lakukan sebagai balas budi? Dalam ajaran Buddha, jawaban ini sangat jelas. Orang tua sulit dibalas jasanya. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa jasa orang tua hampir tidak mungkin dibalas. Dalam Anguttara Nikaya disebutkan, walaupun seseorang menggendong ayah di bahu kanan dan ibu di bahu kiri selama 100 tahun, memandikan, memijat, melayani mereka, bahkan mereka buang air di tubuhnya, itu pun belum cukup membalas jasa kedua orang tua. Mengapa? Karena orang tua adalah yang memberi kehidupan, merawat, membesarkan, memperkenalkan dunia, memberikan pendidikan, mengorbankan kenyamanan demi masa depan anak. Karena itulah dalam ajaran Buddha menyebutkan orang tua adalah Brahma bagi anak-anaknya. Artinya mereka adalah sosok yang luhur dan layak dihormati. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, dalam Sigalawata Sutta, Buddha mengajarkan 5 kewajiban anak kepada orang tuanya. Melalui 5 cara inilah seorang anak membalas jasa kepada orang tua. Yang pertama, menafkahi ketika mereka membutuhkan. Ketika kecil, kita dinafkahi oleh orang tua, giliran kita membantu mereka. Bukan sekedar memberi uang, tetapi memastikan mereka hidup dengan layak. Yang kedua, membantu pekerjaan mereka. Membantu usaha keluarga, mengurus keperluan, mengantar berobat, menjadi tempat mereka bersandar. Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Perilaku anak membawa nama orang tua. Anak yang jujur membuat orang tua dihormati. Anak yang bermoral menjadi kebanggaan keluarga. Yang keempat, menjadi pewaris yang baik. Warisan bukan hanya harta, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Kejujuran, kasih sayang, kemurahan hati, kesabaran, dan nilai-nilai positif lainnya. Yang kelima, melimpahkan jasa kebajikan. Inilah kewajiban yang paling sering terlupakan. Banyak anak rajin memberi uang, rajin membelikan pakaian, rajin mengajak jalan-jalan, namun lupa memberikan hadiah yang paling berharga, yaitu melakukan pelimpahan jasa kebajikan. Mengapa pelimpahan jasa sangat penting? Uang, rumah, mobil, dan harta lainnya hanya dipakai selama hidup. Tetapi jasa kebajikan dapat menjadi sebab munculnya kebahagiaan di kehidupan sekarang maupun kehidupan selanjutnya. Ada satu kisah terkenal terdapat dalam Tirokuda Sutta. Suatu hari Raja Bibimsara perdana kepada Buddha dan Sangha. Tetapi beliau lupa melimpahkan jasa kepada sanak keluarganya yang telah meninggal. Malam harinya terdengar suara tangisan makhluk peta.
Mereka berkata bahwa mereka belum menerima bagian jasa. Keesokan harinya, Buddha menjelaskan bahwa mereka sedang menunggu pelimpahan jasa. Raja mungkin kemudian kembali berdana. Setelah selesai, beliau berkata, "Semoga jasa kebajikan ini sampai kepada sanak keluarga kami yang telah meninggal." Saat itu, para peta bergembira. Mereka memperoleh kebahagiaan sesuai kondisi kelahiran mereka. Taklukan kemarahan dengan cinta kasih, kejahatan dengan kebajikan, kekikiran dengan kemurahan hati, dan kebohongan dengan kebenaran. Demikian kutipan Dhammapada 223. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, pelimpahan jasa lahir dari kemurahan hati. Kemungkinan semakin sering seseorang berbuat baik, semakin banyak pula jasa yang dapat dibagikan. Ketika anak mengajak orang tua berdana, bermeditasi, mendengar dhamma, menjaga sila, sesungguhnya anak sedang memberi hadiah yang tak ternilai. Karena pemberian dhamma mengungguli semua pemberian. Orang yang sudah meninggal tidak selalu bisa menerima pelimpahan jasa. Menurut ajaran Buddha, pelimpahan jasa terutama bermanfaat bila mereka terlahir sebagai peta yang mampu menerima dan bersuka cita atas kebajikan tersebut. Bila mereka terlahir di alam lain, jasa kebajikan tidak menjadi sia-sia. Kebajikan tetap memperkaya batin pelaku dan dapat menjadi berkah bagi makhluk lain yang dapat menerimanya. Karena itu, pelimpahan jasa adalah tindakan yang penuh welas asih tanpa pernah merugikan siapapun. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, pelimpahan jasa bukanlah sekedar transaksi. Ini merupakan bentuk kebersamaan dengan berbagi kebahagiaan. Pelimpahan jasa dapat dilakukan setelah seseorang melakukan kebajikan terlebih dahulu. Dengan berdana, menjaga sila, meditasi, membantu sesama, melepas satwa dengan bijaksana yang tidak merusak ekosistem, membangun wihara, mencetak kitab dhamma, membantu pendidikan, donor darah, dan pelayanan sosial. Kemudian mengucapkan, "Semoga jasa kebajikan ini menjadi milik sanak keluarga kami. Semoga mereka berbahagia." Ada satu kebajikan besar yang dapat kita lakukan dan kita limpahkan kepada kedua orang tua yang manfaatnya tentu sangat besar pula, yaitu bila kita punya kesempatan menjalani hidup sebagai pabajita, samanera, samaneri, maupun biku-bikuni. Dalam ajaran Buddha, kebajikan yang diberikan tidaklah dipindahkan karena sesungguhnya setiap makhluk adalah pewaris karmanya sendiri. Yang terjadi adalah ketika kita melakukan perbuatan bajik atas nama mendiang, maka setelah menyaksikan kebajikan tersebut, mereka akan turut berbahagia atau bermudita. Kebahagiaan inilah yang kemungkinan menjadi salah satu karma baik yang tentunya dapat membantu kelahiran di alam yang lebih baik. Selain itu, anak juga dapat mengajak orang tua melakukan, mengajak mendengarkan dhamma, mengajak meditasi, mengajak menjaga lima sila. Ketika orang tua ikut berbahagia atas kebajikan anak, kebahagiaan itu sendiri menjadi sebab munculnya kebajikan baru dalam batin mereka. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa hadiah terbaik bukanlah yang paling mahal, melainkan yang paling membawa manfaat. Rumah akan lapuk, mobil pun akan rusak, perhiasan akan hilang, uang akan habis, tetapi jasa kebajikan tidak pernah sia-sia. Ia menjadi cahaya yang menerangi kehidupan pelakunya sesuai dengan kondisi. Dapat menjadi berkah bagi orang tua yang telah meninggal melalui pelimpahan jasa. Maka jika kita benar-benar mencintai orang tua, jangan hanya mengingat mereka pada hari ibu, hari ayah, atau saat peringatan kematian. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, inilah mereka. Setiap kali kita melakukan kebajikan, menjadikan setiap dana, setiap sila yang dijaga, setiap meditasi, dan setiap pelayanan kepada sesama sebagai kado terbaik untuk orang yang dicintai. Kematian mungkin memisahkan kita secara fisik, tapi tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan mereka. Marilah kita menutup renungan ini dengan doa pelimpahan jasa.
Semoga jasa kebajikan ini menjadi berkah bagi ayah dan ibu serta sanak keluarga. Semoga mereka semua berbahagia. Semoga kita semua menjadi anak yang tidak hanya pandai berkata, "Aku mencintaimu," tetapi juga membuktikan cinta itu melalui kebajikan yang tulus dan pelimpahan jasa yang tak pernah putus. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, demikian siraman rohani yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Semoga kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin kita dapat semakin berkurang. Sabbe Sattabbon Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah terus diperkuat. Hal ini menjadi fokus pembahasan pada hari kedua Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. Majelis Rakyat Papua Tengah menilai pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal lebih efektif meredam konflik di Papua dibanding mengerahkan pasukan dari luar daerah.
1: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah terus diperkuat. Hal ini menjadi fokus pembahasan pada hari kedua Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, Loka Karya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
3: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah, kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
2: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua Pria Santri Beringin menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
4: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
2: Melalui Loka Karya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu menjadi salah satu langkah penting dalam menyiapkan generasi Papua Tengah yang sehat dan berkualitas. Namun sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan PAUD. Berikut wawancara reporter Nur Febriana bersama Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, Joni Murid.
5: Baik pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, Bapak Joni Murib. Bapak, bagaimana kondisi layanan PAUD di Kabupaten Puncak Jaya saat ini? Apakah sudah menjangkau seluruh anak usia dini?
6: Ya, di Kabupaten Puncak Jaya bagus. Di sana ada PAUDku ada 16. Di Puncak Jaya itu ada 16. 16 PAUD, 6 TK. Jadi semuanya baik. Mereka sudah menjatuh dengan PAUD yang usia dini. Jadi tahun anggaran tahun 26-27 ini sudah sedang mendaftar siswa baru. Jadi kegiatan masih berjalan lanjut dari tanggal 13 Juni sampai sekarang ini masih menjalankan pendaftaran untuk siswa baru.
5: Kemudian apa tantangan terbesar yang masih dihadapi dalam meningkatkan mutu PAUD di Puncak Jaya baik dari sisi tenaga pendidik, sarana-prasarana maupun akses layanan?
6: Dari kami Puncak Jaya, medannya memang agak sulit, maka itu saya mau harus mutu pendidikan PAUD untuk usia dini itu kami saya mau harus ditingkatkan ya, supaya yang belum merasakan PAUD di distrik-distrik kita harus membangun lagi di distrik supaya di Puncak Jaya itu hampir sama dengan di kota-kota terbesar. Mungkin saya pikir begitu.
5: Terakhir Bapak, upaya atau program apa yang akan dikerjakan dari bidang Bapak sendiri untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kabupaten Puncak Jaya?
6: Iya, dari program PAUD itu dari bidang hanya berpikir kita harus bagaimana caranya untuk meningkatkan PAUD ini. PAUD jadi ini yang masih 16, kita harus tambahkan lagi bisa jadi 20. Supaya kita harus mencapai target yang sama dengan kabupaten-kabupaten tetangga lain.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Majelis Rakyat Papua Tengah menilai pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal lebih efektif meredam konflik di Papua dibanding pengerahan pasukan dari luar daerah. Penilaian ini disampaikan menyusul berulangnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Papua. Arnaud Sadila selengkapnya melaporkan.
7: Situasi keamanan di tanah Papua dinilai memerlukan evaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, saat ditemui awak media di Nabire Senin lalu. Menurut Agustinus, konflik bersenjata yang terus terjadi di sejumlah wilayah pedalaman Papua, khususnya di Papua Tengah, telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sipil. Ia menyebut konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di daerah rawan masih menyisakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan solusi yang lebih komprehensif. Ketua MRP Papua Tengah menegaskan, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kebijakan penugasan pasukan non-organik di Papua. Menurutnya, kehadiran pasukan tambahan dari luar daerah belum mampu menyelesaikan akar persoalan keamanan yang selama ini terjadi. Sementara itu, personil TNI dan Polri organik yang telah bertugas di Papua dinilai lebih memahami kondisi geografis, budaya, serta karakter sosial masyarakat setempat sehingga lebih tepat dalam menjalankan tugas pengamanan dengan pendekatan yang humanis dan berbasis kearifan lokal.
8: Situasi keamanan yang terjadi di Papua pada umumnya dan khususnya di Provinsi Papua Tengah ini perlu ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Presiden tidak bisa kirim Mulustrom, tapi Mulustrom dan beliau balas tahu itu tidak boleh, dia harus bertanggung jawab. Presiden sebagai panglima tinggi negara ini atau pemimpin bangsa ini, beliau harus melihat yang korban ini masyarakat Indonesia. Yang rakyat yang korban di, contoh di Intan Jaya, itu ibu hamil, anda dalam kandungan mati. Anak orang-orang masyarakat sipil ini mati. Nah ini saya minta untuk pemerintah pusat segera melakukan evaluasi atas pengiriman pasukan non-organik.
7: Selain meminta evaluasi kepada pemerintah pusat, MRP Papua Tengah juga mengingatkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM agar tidak menjadikan pemukiman warga sebagai lokasi pertahanan maupun tameng hidup. Menurut Agustinus, keberadaan kelompok bersenjata di tengah permukiman meningkatkan risiko jatuhnya korban sipil setiap kali terjadi kontak senjata. Karena itu MRP Papua Tengah telah berupaya mendorong langkah pencegahan melalui jalur resmi dengan menyampaikan surat kepada pimpinan TNI maupun OPM. Dalam surat tersebut, MRP meminta kedua belah pihak menghindari aktivitas bersenjata di sekitar permukiman penduduk dan mengedepankan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas utama.
9: Jadi kalau PM dengan TNI Polri memperlakukan adu fisik ya, cari tempat. Saya sudah menyurati kepada Panglima PM, Panglima TNI juga. Saya sudah surat yang saya layangkan bulan lalu. Bahwa OPM dan TNI itu jangan tempat atau tempat pemukiman masyarakat itu menjadikan tempat adu fisik, tidak boleh. Jadi apa yang terjadi di atas ini, ya kami juga sudah naik, anggota MRP sudah naik ke atas dan kita sudah cek apa yang terjadi di atas.
7: MRP Papua Tengah berharap evaluasi kebijakan keamanan di Papua Tengah dapat dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kearifan lokal. MRP juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri dan menghindari aktivitas bersenjata di sekitar permukiman warga demi terciptanya Papua yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika menggelar FGD Transformasi Digital untuk mempercepat penerapan pemerintahan berbasis digital dan meningkatkan kualitas layanan publik. Berikut laporan rekan kami, Veronica Sandra.
10: Transformasi digital menjadi fokus utama dalam pengembangan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mimika. Dalam FGD tersebut, Muhammad Afirus menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki masa transisi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE menuju konsep pemerintahan digital yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan.
11: Saya Muhammad Afirus, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah. Terima kasih kami diberi kesempatan hadir di Kabupaten Timika untuk mengakselerasi dulu mungkin sistem pemerintahan berbasis elektronik, sekarang pemerintahan digital. Kami ingin sampaikan bahwa upaya bersama yang kita lakukan di Timika dalam kaitan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tentunya sangat berkaitan dengan pelayanan masyarakat kepada masyarakat yang dilakukan. Jadi saat ini transisinya terjadi dari SPBE ke pemerintah digital. Perspektifnya berubah. Kalau dulu banyak lebih perspektif administratif dari perspektif pemerintah, tetapi kita berharap bahwa dengan pemerintah digital perspektifnya adalah masyarakat. Jadi bagaimana kemudian pemerintah merespon terhadap feedback yang diberikan oleh masyarakat melalui berbagai kanal feedback yang diberikan, entah kanal pengaduan yang bersifatnya manual maupun digitalisasi. Saya kira dengan pemerintah digital tentunya digitalisasi harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
10: Soal mengapresiasi capaian SPBE Kabupaten Mimika yang dinilai menjadi salah satu yang terbaik di Papua Tengah. Montoyan Park juga mendorong penguatan integrasi data melalui program Timika Satu Data. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghubungkan seluruh sistem informasi OPD agar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
11: Feedback dari masyarakat direspon secara cepat oleh pemerintah gitu kan. Jadi kalau dulu perspektifnya lebih banyak administratif, sekarang perspektifnya bagaimana kemudian kepuasan pengguna layanan, artinya kepuasan masyarakat. Dan kami apresiasi dalam kaitan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Provinsi Papua Tengah. Saya kira Timika menjadi leadernya dan kami berharap dengan transisi ini kemudian Kabupaten Timika dengan komitmen Pak Bupati dan jajarannya bisa berkolaborasi juga dalam konteks besar di Provinsi Papua Tengah, tentunya dengan kabupaten lain menjadi bisa jadi contoh.
10: Melalui kolaborasi antar pemerintah Kabupaten Timika dan Kementerian Pak, transformasi pemerintah digital diharapkan terus berkembang. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire menghimbau warga mematuhi jadwal pembuangan sampah demi menjaga kebersihan kota. Ruby Fanini melaporkan selengkapnya.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai upaya penanganan sampah di Kota Nabire sebagai wajah ibu kota Provinsi Papua Tengah. Namun warga hingga kini dinilai masih belum juga sadar, terutama pada jam-jam buang sampah. DLH di tahun 2026 ini akan kembali menegakkan perda sampah sehingga masyarakat bisa benar-benar mentaati aturan tentang sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arfanaton Palumpun, kepada RRI Rabu 8 Juli 2026 menegaskan terkait penegakan peraturan daerah Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang sampah, pihaknya akan kembali bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Pemda Nabire sebagai penegak perda. Ia juga mengingatkan masyarakat terkait kontainer sampah atau tempat pembuangan sementara TPS yang telah diletakkan di masing-masing kelurahan. DLH Nabire telah bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membuang sampah langsung ke dalam kontainer dan tidak lagi meletakkan sampah di luar atau di sekitar kontainer sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkutnya.
13: Terkait kebersihan Kota Nabire, yang utama adalah kami minta warga Kota Nabire, mari sama-sama kita sadar membuang sampah. Kami sudah menyiapkan TPS-TPS di 9 kelurahan. Mari buanglah sampah di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, jam buang sampah itu kami sudah tentukan jam 6 sore sampai malam. Karena di waktu pagi armada kami akan melakukan evakuasi sampah ke TPA. Jadi jangan lagi membuang sampah ketika kontainer sedang dibawa ke TPA. Jangan ada yang buang sampah. Nanti tunggu jam 6 sore baru kembali membuang sampah. Itu harapan kami kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, tebangan pohon, bunga, kami tidak harap untuk jangan dibuang di kontainer. Itu bisa mungkin dibakar di halaman Bapak Ibu, dijadikan pupuk dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, jangan membuang sampah ke sungai, bantaran sungai, karena itu nanti bermuara ke laut. Ketika sudah sampai itu sampai tiba di laut, yang kita takutnya terjadinya pencemaran yang namanya mikroplastik untuk hewan-hewan biota laut yang ada di laut.
12: Menurut Arfan Palumpun, hal ini dilakukan karena warga Nabire hingga kini belum sadar serta tertib membuang sampah pada tempatnya yang disengaja dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Padahal pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire telah berupaya menyediakan kontainer sampah di 9 kelurahan di Kabupaten Nabire. Warga Nabire juga diharapkan untuk terus menjaga lingkungan masing-masing dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Robby Vanindi melaporkan.
1: Mendengar berikut, kami ajakkan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini. Setengahnya disampaikan Wivia Tiara Putri.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 8 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor, pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp30.000, garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah terus diperkuat. Hal ini menjadi fokus pembahasan pada hari kedua Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. Majelis Rakyat Papua Tengah menilai pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal lebih efektif meredam konflik di Papua dibanding pengerahan pasukan dari luar daerah. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua.

relas pemberitahuan putusan Fresh kepada tergugat nomor 4/PDT-3/2026/PNAP tanggal 8 Juli 2026 dari Indra Buhari Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire. Ditujukan kepada Fitra Yanti Yunita Sapitu, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Surabaya, RT 003 RW 008, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan saat ini tergugat sedang berada di Kupang NTT, di Jalan Netneo RT 25 RW 10, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 4/PDT-3/2026/PNAP tanggal 8 Juli 2026 dalam perkara antara Denny Siregar sebagai penggugat lawan Ritra Yanti Yunita Sapitu sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan fresh tag. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Denny Siregar dan tergugat Ritra Yanti Yunita Sapitu yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pendeta Lambert Herlan Erari STH pada tanggal 16 Agustus 2015. Perkawinan telah dicatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104/KW/2906/2018/0005 tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 29 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu 1. Aprilia Sari Solagracia Siregar lahir di Nabire pada tanggal 8 April 2015. 2. Akasia Brigit Aharon Siregar lahir di Nabire pada tanggal 15 Desember 2017. Kedua anak tersebut yang masih di bawah umur berada dalam hak asuh penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri. 5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 6. Mewajibkan penggugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp914.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya mereka. Relas pemberitahuan putusan tertanggal 8 Juli 2026, nomor 4/PDT-3/2026/PNAP, Jurusita, tertanda Indra Buhari.

0: 01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini yang masih bersama Pro 1 RRI Nabire ya, meskipun cuaca pagi hari ini kurang bersahabat ya, tentunya tidak merespon para pendengar yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan beberapa aktivitas dan juga kesibukan Anda di hari Kamis ya, tentunya 9 Juli di tahun 2026. Cuaca untuk Kota Nabire saat ini di guyur hujan cukup deras ya. Tentunya tidak murah sama tanda pendengar yang saat ini berkarya atau mungkin yang sudah memulai berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda ya tentunya. Hingga pukul 7 nanti dalam opini publik kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon 22074 atau 0813-5494-419A. Untuk Anda yang mungkin tidak sempat menelpon bisa mengirimkan pesan ya, atau mungkin WhatsApp atau mungkin juga voice note 0813-5494-419 atau 22074 tentang kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah yang saat ini terus gencar diperkuat ya tentunya. Nah, karena hal ini menjadi fokus pembahasan pada hari kedua Loka Karya PAUD bermutu bagi Pogja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. Nah, kami minta pendapat atau juga komentar Anda pendengar tentunya terkait dengan kualitas pendidikan, kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah yang saat ini terus diperkuat ya tentunya.

Serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ampera menghimbau warga untuk mematuhi jadwal pembuangan sampah demi menjaga kebersihan kota. Ini juga sangat penting ya tentunya pendengar. Mengingat saat ini cuaca yang sedang diguyur hujan, tentunya membuang sampah, jangan sampai membuang sampah di sungai atau mungkin kali atau mungkin selokan, karena bisa mengakibatkan sampah yang menumpuk dan menyebabkan banjir tentunya. Bermani anda mendengar sambil menanti dalam opini publik hingga nanti pukul 7. Kami hadirkan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk anda. Selamat pagi, selamat berkarya. Semoga sukses selalu menjadi milik anda.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mentari tepuk pukul 6 lebih 50 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan saat ini mendengar untuk Anda yang sementara menikmati sarapan paginya ya, nah, untuk Mama mendorong atau mungkin juga untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang minum kopi ya, teh panas atau mungkin juga susu ya, mengingat saudara untuk kota Nabir pagi hari ini cukup dingin ya, karena hujan. Tidak mengurangi semangat untuk Bapak Dora yang akan kerja atau juga untuk mama-mama yang harus mungkin ke pasar ya, bawa dagangan ke pasar untuk jualan. Tentunya semoga selalu diberikan kesehatan ya sama Tuhan, dan juga rezeki yang melimpah tentunya. Dan juga pendengar, saat ini untuk kalian yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan juga pendengar, jelang pukul 7 Warta Berita Nasional menemani Anda masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati.

0: Negara kita cukup dengan beberapa tambang hiburan sudah memulai Anda saat ini dan mengantar kita pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap.

Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Satgas TNI di bawah Kogab Wilhan 3 terpaksa mengambil tindakan tegas terukur kepada pimpinan dan puluhan anggota OPM yang menyerang personil dan masyarakat dengan senjata api secara membabi buta di berbagai wilayah di Papua. Dari tangan kelompok separatis tersebut, Satgas TNI mengamankan puluhan senjata api berikut ratusan butir peluru tajam serta beragam jenis senjata mematikan lainnya dan narkotika jenis ganja. Hal ini disampaikan oleh Kangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto dalam laporan kinerja semester 1 tahun anggaran 2026 Satgas TNI yang tergabung dalam Kogab Wilhan 3 di Mako Kogab Wilhan 3 Timika, Papua Tengah. Didampingi 11 Panglima Komando Utama atau Pangkotama di seluruh wilayah Papua, Luki menuturkan jika tindakan tegas terukur yang menjadi pilihan terakhir Satgas TNI dilakukan secara profesional dan berdasarkan Rules of Engagement atau ROE untuk menjunjung tinggi hukum dan HAM. Luki memastikan TNI tidak akan pernah ragu untuk mengambil tindakan tegas ketika berhadapan dalam situasi mendesak, mengingat prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, senantiasa menjadi pedoman utama jika personil di lapangan menghadapi situasi genting. Luki menyebut 54 anggota OPM dapat diamankan dan diserahkan ke penegak hukum untuk segera diadili. Sementara 59 anggota OPM aktif memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena tidak tahan melihat dan dipaksa mengikuti perilaku sadis kelompok separatis tersebut. Sepanjang semester 1 tahun 2026, berbagai penegakan hukum yang dapat mendegradasi kedaulatan bangsa dan negara telah dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi TNI, Bea Cukai, Afsek Bandara, pemerintah daerah dan instansi terkait. Berbagai operasi difokuskan pada pemberantasan jaringan narkotika, penyelundupan senjata api dan amunisi, perdagangan satwa dilindungi, distribusi bahan bakar minyak ilegal serta peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan khususnya di wilayah Papua dan perairan Indonesia Timur. Dalam pelaksanaan operasi di wilayah laut, Satgas TNI di lapangan berhasil menggagalkan berbagai aktivitas ilegal yang memanfaatkan jalur perairan sebagai sarana distribusi maupun penyelundupan. Hasil operasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Sementara di udara, armada pesawat tempur berulang kali mencegah masuknya pesawat asing tanpa izin dan memberi informasi kepada kapal perang perihal kapal luar yang menerobos wilayah NKRI serta bersama instansi terkait dapat menggagalkan ragam penyelundupan di bandara maupun pelabuhan di Papua. Menurut Luki, Satgas TNI baik dari mata angkatan darat, laut, dan udara saat ini fokus mengusut dan memutus mata rantai penyelundupan senjata bagi OPM mengingat sejumlah senjata api otomatis OPM yang diamankan belum pernah terlihat atau digunakan TNI maupun penegak hukum lainnya di Indonesia. Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang Oval dilansir dari Reuters. Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Beralih ke informasi olahraga, prestasi di World Climbing Series 2026 menjadi bagian dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia tersebut, Indonesia meraih 4 medali, salah satunya emas.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias, Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
2: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitolu Ori Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
3: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
2: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitolu Ori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitolu Ori menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
2: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Sitolu Ori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
5: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu kebanyakan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah, untuk kalau dan lain-lain untuk yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan atau buat modal usaha itu cuma 2-3%.
4: Salah seorang peminjam, Didik Fikri, mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
6: Ya sebenarnya bukan saya sendiri, Mas, ada teman gitu ya, teman saya kerap lah. Itu gimana namanya kebutuhan, butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu, wong faktanya dia kerjanya juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu.
4: Ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, biaya bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Pada tahun sebelumnya, bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
8: Hamin 10. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolah tidak memaksakan untuk diseragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko, seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
7: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri, mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
8: Seragam, beli seragam untuk SMK. Harganya ya lumayan standar pokoknya. Tapi tadi beli yang pramuka. Yang lainnya di sekolah kan sudah sekian. Pramuka juga ada.
9: Itu satu set ya?
8: Satu set ya, semua ada bednya, ada tanda-tanda tongkai atau desain itu.
7: Lebih lanjut, sejumlah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Akademisi dan pemerintah Kota Makassar menyusun rekomendasi penanganan trauma korban kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
10: Forum grup diskusi mengenai perumusan model pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan berbasis modal sosial perempuan, ketahanan psikologis dan nilai budaya Siri digelar sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang melibatkan akademisi dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Kairiat Makassar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi dalam penanganan trauma korban kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menilai tema yang diangkat dalam forum ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
11: Kita berkumpul hari ini

0: yaitu menghidup yang layak bagi warganya yang paling rentan termasuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak baik fisik, psikis, seksual dan ekonomi adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan ini adalah luka dan trauma.
1: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Hairul mengatakan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam penanganan dan pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan.
2: Terkait dengan penelitian PFR ini, penelitian fundamental regular, outputnya nanti itu setelah kita adakan FGD, itu FGD-nya nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk police brief dan itu akan kita bagikan kepada pemangku jabatan atau yang kita kenal dengan pemerintah Kota Makassar. Ya, kemudian selain daripada police brief itu, kami akan terbitkan dalam bentuk jurnal Q1, ya, terakreditasi ke Q1.
1: Berdasarkan data unit PPA Makassar, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus menimpa perempuan dan sekitar 700 kasus melibatkan anak sebagai korban.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Selengkapnya Witra Adila dari RRI SP Tuban melaporkan.
1: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkat tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Bok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000-3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
2: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya. Di Pantai Kelapa ini satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
1: Sementara itu salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
3: Di liburan di wisata Pantai Kelapa. Sama siapa aja mbak? Ya sama keluarga aja sih. Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik gitu di anak-anak.
1: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar, sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
4: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air itu sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
5: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nur mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
6: Sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah kabut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya.
5: Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nur adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Klaten, Hamemang Wajar Ismoyo akan merealisasikan program peningkatan perekonomian masyarakat bagi warga desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Serap Aspirasi Masyarakat Sambung Roso di Desa Bawukan kemarin. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Kita melanjutkan perjalanan Sambung Roso, kita hadir di Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggelar sambung rasa dengan masyarakat Desa Bauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Sambung rasa merupakan program serap aspirasi sekaligus sebagai wadah silaturahmi dan ruang dialog terbuka antara bupati dan masyarakat. Pada kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Bauan tersebut dengan menghadirkan berbagai komponen yang ada di desa seperti baik tokoh agama, tokoh masyarakat Karang Taruna dan juga tokoh perempuan setempat. Sedangkan Bupati Klaten sendiri didampingi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten termasuk para kepala dinas. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan dalam kunjungannya tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat Desa Bauan, baik persoalan infrastruktur jalan, potensi desa dan usaha perekonomian masyarakat termasuk keberadaan PUMDes. Bupati Klaten menyebut akan melakukan pendampingan dan juga merealisasikan keinginan warga setempat.
8: Nah tentu kami akan ada pendampingan dan supporting terkhusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Di mana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga apokat. Insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan.
7: Bupati juga berharap melalui pendampingan PUMDes Desa Bauan akan semakin berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Permintaan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu adanya peningkatan insentif bagi BPD. Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan belum dapat memenuhinya karena kondisi keuangan daerah

0: Kemudian yang ketiga adalah untuk penyelesaian rest area utara Pasar Buto dan jalur wisata Kalibarang dan Bukit Langon.
1: Kegiatan sambung reso di Desa Bauan, Kecamatan Kemalang itu juga ditandai dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menghadirkan pelayanan agar lebih dekat kepada masyarakat seperti halnya pemeriksaan kesehatan secara gratis, pelayanan Dukcapil, dan juga Dinas Sosial Kabupaten Klaten. Dari Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Ya, dipancarkan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dan juga dari pemancar radio melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz serta melalui streaming dan RRI digital. Ya, tentunya menyapa untuk Anda yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir dan juga daerah kepulauan serta dimanapun Pro 1 RRI Nabire pagi hari ini dapat Anda dengarkan. Pendengar, kami bertugas menyapa Anda, selamat menjalankan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda di hari Kamis. Ya, tentunya semoga sukses dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di hari-hari sebelumnya. Cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini masih diguyur hujan, tentunya tidak murah sempat Anda yang berkarya, terutama untuk Anda yang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan ya, atau yang bekerja di lapangan. Tentunya semoga dalam keadaan sehat, meskipun cuaca pagi hari ini kurang mendukung, namun tidak mengurangi tugas dan juga tanggung jawab Anda ya tentunya. Nah, bersama Persatu Pendengar nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan dalam opini publik. Masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya. Terkait dengan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah yang terus diperkuat, ini menjadi fokus pembahasan pada hari kedua Loka Karya PAUD bermutu bagi Pekerja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. 22074 atau 0813 5494 419.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Beberapa teman yang baru saja bergabung dengan pendengar saat ini dan dari rri.co.id Jakarta pendengar, Wamen Bukbangga, Wamen Bukbangga atau BKKBN Isyana Bagus Oka menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus HKD 2026 bersama UNFPA. Ia menyebut generasi muda membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka untuk merencanakan keluarga secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah memperkuat akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan serta perlindungan sosial sebagai fondasi generasi muda untuk merencanakan masa depan berkeluarga. Langkah tersebut dijalankan melalui peta jalan pembangunan kependudukan yang mendapatkan penduduk sebagai subjek utama pembangunan nasional berkelanjutan. Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Hasan Motasami menyatakan keputusan generasi muda membangun keluarga dipengaruhi kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Survei demografik Futures menunjukkan mayoritas responden global menginginkan keluarga namun menghadapi kendala ekonomi pekerjaan dan akses perumahan layak. Data tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan berkeluarga generasi muda saat ini. Depaldu Kemenkubangga Bonifacius Prasetya Istiarto menegaskan pembangunan kependudukan harus memastikan kesempatan yang setara bagi generasi muda di Indonesia. Ia menyebut generasi muda merupakan penggerak perubahan yang perlu didukung melalui kebijakan terintegrasi lintas sektor pembangunan nasional. Ia menambahkan kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan generasi muda secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kehidupan berkeluarga. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan nilai keluarga memiliki akar sejarah kuat sejak perjuangan tentara Indonesia kembali ke keluarganya. Nah, momentum tersebut dikenal sebagai melalui Monumen Yogya Kembali yang menjadi simbol kembalinya kehidupan keluarga setelah masa perjuangan kemerdekaan bangsa. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Beberapa teman yang bersuji melakukannya pendengar saat ini mentara kita pukul 8.11 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi untuk pendengar yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan yang baru saja bergabung, selamat mengikuti siang Pro 1 ya tentunya. Cuaca pagi hari ini hujan sudah reda ya tentunya pendengar. Semoga perlahan cerah ya, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini yang sedang berkarya atau mungkin yang sedang dalam perjalanan ya. Nah, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai berbagai kesibukan Anda saat ini. Dan juga pendengar, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Nabire, kami masih menemani rundangan Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi ya tentunya. Salah satunya pendengar, RRI.co.id di Jakarta, timnas Norwegia dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris pekan ini. Awalnya Jorgensen Larsen demam, lalu sejumlah anggota timnas Norwegia itu batuk dan juga tidak enak badan. Norwegia akan menghadapi Inggris pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pada hari Minggu 12 Juli 2026. Timnas Vikings tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brasil 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia. Norwegia baru kembali lagi tampil di Piala Dunia usai terakhir kali pada tahun 1998. Norwegia tentu bertekad untuk terus mencatatkan sejarah di laga melawan Inggris. Namun setel Solbakken di daerah, masalah terkait kebugaran para pemainnya jelang hadapi tim Tiga Singa. Skuad Norwegia di daerah penyakit wabah penyakit hingga sejumlah pemainnya tidak dalam kondisi fit. Jørgen Strand Larsen awalnya sempat demam, lalu Markus Holmgren Pedersen mengalami hal serupa. Larsen sudah fit tapi Pedersen harus absen saat lawan Brasil. Solbakken mengungkap selain ada demam, sejumlah pemain Norwegia juga batuk dan serak. Faktor penerbangan jauh dan selalu bersama dalam satu ruangan menjadi sebab wabah penyakit menyebar di skuad Norwegia. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hal itu dikarenakan AC, penerbangan, ruang ganti, dan sebagainya. Selain sakit, pertandingan Norwegia versus Inggris juga diprediksi tertunda karena cuaca buruk. Setelah melewati cuaca panas, lembaga-lembaga perakiran cuaca memperkirakan akan terjadi badai petir. Perubahan cuaca tersebut mungkin berlangsung selama 3 jam penuh, sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan. Pertandingan Inggris versus Norwegia yang dipimpin oleh penyerang Erling Haaland dijadwalkan dimulai tepat pukul 10 malam waktu setempat. Dan juga mendengar, peraturan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menetapkan bahwa pertandingan harus segera ditangguhkan jika terdeteksi adanya sambaran petir. Penangguhan itu diatur dalam jarak kurang dari 8 mil atau 13 km dari stadion untuk melindungi para pemain dan penonton.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pendengar Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia RRI menekankan pentingnya internalisasi rencana strategis atau Renstra 2025-2029 di seluruh satuan kerja. Langkah tersebut dinilai penting agar implementasi program berjalan selaras dengan arah kebijakan organisasi hingga 2029 mendatang. Ketua Dewas RRI Anwar Muhaiji Adi Trisnanto mengatakan Renstra tersebut menjadi pedoman seluruh insan RRI dalam mewujudkan visi organisasi. Menurutnya, dokumen tersebut disusun melalui proses panjang selama lebih dari 500 hari sebelum ditetapkan. Menurut Anwar, pemahaman terhadap Renstra akan memudahkan seluruh jajaran mencapai visi organisasi secara terarah dan konsisten. Renstra juga diharapkan menghilangkan keraguan terhadap tujuan organisasi serta mencegah perdebatan yang tidak produktif. Anwar mengungkapkan hasil pengawasan Dewas saat ini masih menemukan sebagian ketua tim satuan kerja belum memahami Renstra 2025-2029. Menurutnya kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Renstra belum menghasilkan perubahan yang diharapkan. Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan workshop ini untuk berbagi pengalaman, menguji berbagai gagasan dan menyusun strategi implementasi Renstra. Upaya tersebut diarahkan agar RRI mampu mewujudkan visi sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Sebagai informasi, workshop implementasi Renstra RRI diikuti Dewas, Direksi, serta perwakilan 71 Satuan Kerja LPP RRI dari berbagai Indonesia. Kegiatan tersebut pendengar menjadi forum penyamaan persepsi sekaligus pembahasan implementasi Renstra 2025-2029 secara menyeluruh.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Direktur Utama LPP RRI, Yehendra Smo, mengingatkan rencana strategis Renstra yang baik belum menjamin keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Menurutnya mendengar, keberhasilan transformasi bergantung pada implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh instan organisasi. Yehendra Smo mengatakan banyak organisasi memiliki visi, tujuan, dan rencana strategis yang disusun dengan sangat baik, namun lanjutnya tidak sedikit organisasi tetap gagal mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama. Menurut Hendra Smo, kegagalan tersebut diawali ketika pimpinan tidak menjelaskan pentingnya tujuan organisasi kepada seluruh pegawai. Kondisi tersebut membuat organisasi tetap berada dalam zona nyaman tanpa memahami urgensi perubahan yang harus diwujudkan. Ia mengatakan transformasi organisasi juga harus melibatkan seluruh insan RRI, sehingga tingkat satuan kerja di berbagai daerah. Menurutnya, pencapaian visi organisasi tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan jajaran direksi maupun kepala satuan kerja.

Selain itu, Dirut RRI menilai organisasi perlu menciptakan quick wins agar perubahan segera dirasakan seluruh pegawai. Ia menegaskan setiap keberhasilan harus terus diperkuat hingga menjadi budaya kerja yang melekat dalam organisasi. Indrasma mengatakan perubahan yang berhasil juga harus dilembagakan menjadi kebiasaan dan tradisi di seluruh lingkungan RRI. Menurutnya langkah tersebut penting untuk mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82%